saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Fonggol dong.
1: Hah? Fonggol? Ih, apaan sih? Fonggol.
0: Fox Uncle.
2: Request aja Zulhan gak dimasukin.
3: Belum, ini baru loh kak. Ini 8.13 loh baru. Coba nih request lagunya Virus Leng. Salam sengaja buat Kadek Jiwi di pasar.
2: Sengaja banget petang gak diginin.
3: Gak gitu, puterin ini baru loh. Yang tadi kan gitu udah diputerin. Orang saya tuh ya, Kak Zulhan tuh biar temennya kakak, tapi Kak Zulhan ini buzzernya saya. Buktinya yang tadi kita sempat bahas tim orang yang ngabarin atau enggak gitu kan. Kak Zulhan tuh tim orang yang ngabarin karena saya tuh anggota Pesutai, Persatuan Suami Tayang Istri. Ngapain? Kita gak minta kalian takut, kita cuma minta kalian biar bisa sayang sama kita.
2: Loh?
3: Biar bisa perhatian sama kita.
2: Selera, capek gue bahas ini.
3: Saya juga capek bahas ini. Kalau kata Camboiz ya, Camboiz, statementnya Mbak Nacua gak salah, statementnya Kak Gris juga gak benar-benar juga. Maksud lo apa? Tergantung dari POV-nya, jadi beban laki-laki itu juga berat. Gak ada unit perlindungan laki-laki, malah yang ada laki-laki mau dijadiin tumbal kereta api.
2: Bener.
3: Biar kalian bisa ngerasain beratnya jadi kita.
2: Ngapain gitu malah kita jadiin tumbal kereta api ya?
3: Ini itu ngapain nyuruh gue pakai long torso?
2: Masih heran ya, kenapa banyak orang yang udah ada palang pintu.
3: Ah.
2: Kalau ada kereta api mau lewat, orang masih aja nerobos
3: ya. Emang berarti kalau misalnya kayak ada palang pintu, orang mau nerobos tuh dia kenapa sering banget kejadian nyangkut, Kak?
2: Karena di rel kereta api itu menurut penelitian, itu emang bisa bikin mesin mati.
3: Oh.
2: Ada artikelnya.
3: Menurut penelitiannya siapa? Kalau saya kan jelas nih bahas
2: coba,
3: tadi
2: coba
3: masalah kimia. Kenapa enggak kayak gitu?
2: Saya kalau bukan di sini terus saya dimarahin.
3: Siapin
2: lagi
3: dulu semuanya. Kalau saya kan udah nyiapin, itu bagusnya well prepared.
2: Siapa tahu ngomongnya namanya kereta api.
3: Apaan?
2: Tiba-tiba ngomong kereta api.
3: Iya kan? Kakak kan enggak tahu. Kacamboiz itu sudah bahas tentang kereta api. Lo cari artikelnya kalau mau statement
2: tuh,
3: sesuatu.
2: Kalau kayak gini tuh suka tuh kan?
3: Iya kan?
2: Tuh
3: belum,
2: kan?
3: Belum. Phone call-nya belum masuk.
2: Ya udah.
3: Jadi Foxian, phone call-nya bagi hari ini kita bakal bahas tentang batasan usia untuk mulai ulang karir. Gitu.
2: Ulang karir?
3: Iya, misalnya kayak berhenti kerja, terus masuk ke perusahaan baru atau enggak kita pengen mulai usaha. Kira-kira ada enggak sih batasan usianya?
2: Kalau menurut lo ada batasannya enggak?
3: Kalau di sini ada lah, Kak. Kayak kita mau ngelamar kerjaan aja usia maksimal 22 tahun.
2: 22 sampai.
3: Berarti gue udah gak butuh duit. Ya kan? Udah umur segini gak diterima kerja, berarti udah gak butuh duit.
2: Iya. Padahal kan sebenarnya kalau perusahaan itu ngelihat seharusnya melihat dari skillnya kan.
3: Iya.
2: Skillnya, pengalamannya. Sekarang diminta yang berpengalaman, tapi gak boleh tua-tua banget.
3: Nah,
2: gimana ceritanya tuh?
3: Nah, di beberapa negara tetangga kita, ya kayaknya itu banyak banget lansia-lansia yang mungkin sekitar udah umur 80 tahun. Mereka masih kerja bawa-bawain tray. Terus udah gitu jadi pelayan restoran, jadi kebanyakan lansia.
2: Yang penting masih kuat kerja, masih skillnya masih bisa dipakai di perusahaan itu. Sebenarnya umur itu nggak jadi masalah.
3: Jadi sekarang gimana kita bisa memutus sandwich generation?
2: Widih.
3: Kalau misalnya lansia atau orang yang udah 30 tahun ke atas itu nggak boleh.
2: Kasih tahu kita ya fungsinya kira-kira batasan usia untuk mulai ulang yang namanya karir atau kesuksesan itu di umur berapa?
3: Nah kalau kakak pribadi, takut gagal atau takut mulai?
2: Takut mulai.
3: Oh.
2: Itu kan overthinking yang semua orang kayaknya lakuin ya.
3: Mental
2: maksudnya,
3: block pan. Widi. Itu yang gak bisa bikin kakak sukses.
2: Ya elah.
3: Jadi kakak tidak akan pernah bisa sukses. Widi. Kita mulai aja dulu.
2: Widih. Lo ngomong kayak gitu kayak bener aja.
3: Tumben, salah makan sate lo dikasih apa tadi?

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
4: Radio Bali.

0: keren ini ya. Timbang sering ngeluh pusing, mudah lelah, dan bersin-bersin, seorang laki-laki menghadirkan satu unit BMW seharga 2,2 miliar.
1: Jadi kita lihat di Instagram ya, Foxian ya. Gokil, ini di Bali ya, di rumah sakit Give Mom. Give apa bahasa Indonesia ya?
0: Kasih.
1: Ya. Mam?
0: Ibu. Kasih ibu.
1: Iya.
0: Tetap aja kesebut ya, sebut
1: iya,
0: aja.
1: Iya, makanya Give Mom aja udah. Di rumah sakit Give Mom ya. Ya,
0: gimana
1: di Denpasar, di Teguh Umar, Kak. Jadi ada perempuan keluar sambil bawa-bawa infus.
0: Oh, bawa ya tiang kan? Infus.
1: Bawa tiang infus, berarti kan lagi diopname kan? Karena dia ngelihat mobil yang dihadiahin sama suaminya, BMW.
0: Wah, tuh. Gokil.
1: Sakit dikasih BMW.
0: Timbang sakit.
1: Gua pengen sakit tiap minggu kalau gitu. Lama-lama buka dealer.
0: Terus sakitnya apa? Sakitnya cuma bersin-bersin.
1: Mual gitu kan.
0: Ngeluh sering pusing, mudah lelah.
1: Kalau kakak sendiri respon nih ketika istri kakak sakit. Respon kakak apa?
0: Obatin.
1: Obatin.
0: Obatin.
1: Kakak pijatin stok, kayak
0: stok
1: gitu.
0: Stok obat yang ada di kotak P3K itu.
1: Ini bener ya? Dulu. Ini bener ya? Laki gua kalau misalnya aduh pusing tau enggak sih, Pak? Palanya sakit. Lo tau enggak respon dia apa?
0: Apa?
1: Kurang olahraga. Selalu gua dibilang kurang olahraga.
0: Ya soalnya
1: olahraga.
0: Gini, kadang-kadang perempuan itu kan punya niat yang besar untuk memperbaiki tubuhnya lah ya, dalam artian pengen hidup lebih sehat. Tapi begitu ada waktu, akhirnya dia punya banyak alasan untuk tidak melakukan itu.
1: Hey, alasan apa yang ada maksud?
0: Loh, contoh.
1: Alasan apa ada, jangan ngajak perang lagi.
0: Kayaknya akan lebih baik bersih-bersih di rumah deh.
1: Iya, kan bersih-bersih itu juga
0: waktu,
1: menggerakkan tubuh.
0: Waktu ada waktu yang luang, daripada olahraga kayaknya mending kita me-time deh. Kayak gitu-gitu tuh, ada aja alasan pembenaran yang harusnya laki-laki, ya udah deh, gak apa-apa deh.
1: Kak. Cewek itu kayak ya gitu. Bersih-bersih rumah itu udah masuk gerak fisik, Kak. Lo pikir kita ngepel sampai rebahan.
0: Tapi kan
1: kakak
0: beda.
1: Pikir kita nyapu tuh sambil nyemil. Apa lihat dia?
0: Manfaatnya.
1: Kamu jadi ikut campur kamu. Ini urusan
0: duduk sini lo.
1: Orang dewasa. Jadi gitu loh, Kak. Kita perempuan beberes apa segala macam itu juga udah bagian olah tubuh, Kak. Terus sekarang kalian bilang gua kita rebahan terus.
0: Gimana ya caranya ngomong sama perempuan-perempuan yang tidak punya banyak alasan? Kalau emang punya niat olahraga, yuk set Sabtu Minggu, oke. Kita harus plot
1: coba
0: waktunya
1: deh,
0: untuk olahraga.
1: Kita pergi Sabtu Minggu ya, satu harian nih, seperti yang kalian lakukan di Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu gantian
0: kan
1: perempuan
0: kerja.
1: Pergi. Dengerin dulu. Sabtu Minggu gantian.
0: Itu kayak salah banget laki-laki keluar.
1: Laki-laki kerja. Kita di rumah juga kerja, Kak. Kita di rumah juga kerja.
0: Ya udah kalau mau keluar.
1: Ya udah Sabtu Minggu perempuan pergi coba ya, tanpa teror handphone dari suaminya nanya. Dia pers di mana lah, nanya susu di mana lah,
0: nggak pernah,
1: nanya,
0: gua nggak pernah kayak gitu.
1: Makan apa hari ini bisa dipesenin nggak? Tanpa anak-anak nelpon, mama jam berapa pulang? Berapa kali dalam seminggu bisa kita perempuan kejadian seperti itu?
0: Ya udah, kenapa nggak coba nggak usah bawa handphone keluar kelar urusan?
1: Ya nggak mungkin lah, Kak, kita pergi nggak bawa handphone terus kalau ada apa-apa?
0: Ya ada apa?
1: Ya kan misalnya ada perlu apa di telepon, cuman jangan dikit-dikit telepon.
0: Kayak lo jadi perempuan gak gitu aja kalau laki lo lagi keluar.
1: Hey,
0: sama
1: saya
0: aja.
1: Membiarkan.
0: Alah, gak mungkin banget. Yang ada paling mau 10 meter keluar dari gerbang. Ininya mana? Jam berapa pulang? Baru juga berangkat.
1: Emang kenapa masalah?
0: Kan?
1: Itu satu bentuk perhatian loh.
0: Kan? Dia gitu tuh. Kalau kayak
1: bener.
0: Gitu dia dalihnya framingnya perhatian.
1: Perempuan kan perhatian.
0: Sekarang giliran perempuan kalau nggak pengen diganggu ya udah nggak usah bawa handphone. Ntar kalau ada apa-apa, wah ribet banget hidup
1: perempuan
0: lo.
1: Perempuan itu ya, perempuan itu perhatian capek. Sama laki-laki. Makanya kenapa kita nelpon nanya di mana? Kita cuma pengen nanya kok udah makan apa belum?
0: Ya udah kan bisa nanti aja ngobrolan kayak gitu-gitu.
1: Kita kan mau nanya pada saat itu juga, Kak.
0: Udahlah, capek terus-terusan kayak gini, mending gua umroh dah.
1: Ya udah sana lagi dah, umroh dah.
0: Umroh sampai 1 Desember kan diperpanjang sama babe ini.
1: Iya, lo kalau pengen gratisan ikut aja nih rewardnya nih.
0: Iya, gampang.
1: Umroh bareng sama sanga-sanga.
0: Caranya tinggal kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanamila tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili wajib digunting menjadi dua bagian dan produksi di atas tahun 2024.
1: Apalagi tuh?
0: Yeay. Ngomong gitu doang.
1: Apalagi? Kan udah nih.
0: Lampirin KTP. Ya kan, sertakan nomor handphone yang aktif. Tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya. Lo tuh siapa? Karyawan kek? Konsumen
1: gua
0: atau Grace, mungkin
1: kenapa lo nanya-nanya?
0: Sangasian.
1: Kenapa
0: gua kasih tahu Foxian.
1: Tadi bilang lo tuh siapa?
0: Iya kasih tahu aja.
1: Saya Grace, kenapa nanya-nanya?
0: Tulisin kategori peserta pada amplop, ingat. Pokoknya kalau udah lengkap, kirim ke radio boleh, kirim ke pabrik juga boleh. Enggak tahu pabriknya, kebangetan lu.
1: Sombong lu baru kemarin.
0: Sono ke sana, sana di Jalan Sawu nomor 88. Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali segede gambar tuh masa enggak tahu lu.
1: Ngirim semakin besar peluang untuk menang, makanya ngirimnya jangan cuma satu. Nih, bener nih Kalupus nih.
0: Apa?
1: Enteng banget bilang enggak bawa HP. Coba perempuan enggak angkat telepon, apa enggak naik pitam anggota keluarga termasuk para suami. Bener.
0: Lah,
1: bener.
0: Kan diobongin dulu bener. Dong. Bener.
1: Giliran laki-laki enggak angkat telepon, ya giliran laki-laki enggak angkat telepon alasannya 1001. Terus perempuan marah, dibilang katanya kita overprotect lah,
0: emang?
1: Dibilang katanya kita perempuan terlalu ngatur ya, lah. Begitu.

0: Fox Radio.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: phone call dong.
1: Ha? Phone call? Apaan sih? Phone call.
2: Fox Uncle.
3: Kalau kata kakak Zulhan, perhatian sama intimidasi itu beda. Kalau menurut saya, orang yang kita perhatiin tapi merasa diintimidasi itu berarti orang yang gak tahu disayang. Benar kan?
4: Enggak.
3: Kok enggak sih? Kita tuh perhatian gak tapi merasa diintimidasi.
4: Siapa yang merasa diintimidasi?
3: Oh iya, laki-laki itu katanya Kak Zulhan, perhatian sama intimidasi itu katanya beda tipis gitu kan.
4: Iya makanya.
3: Intimidasi dari mana? Kita nelpon itu karena perhatian, karena rasa sayang. Kalau misalnya udah cuek, gini. Lo kayak percuma mau nyesel juga. Perempuan kalau udah marah dia bakal diem, bakal nggak bakal merhatiin lagi.
4: Ini lo maksud gue, kan udah tahu suami juga pasti udah izin dong, mau keluar, mau ada planning kemana gitu kan?
3: Iya tapi kan
4: iya nggak, iya nggak.
3: Iya tapi kan kita nelpon bisa baik-baik nggak sih nanyanya?
4: Kalau emang udah tahu.
3: Tapi bisa baik-baik nggak nanyanya?
4: Ya udah biarin aja, kasih waktu buat dia. Ngumpul sama teman-temannya dulu bentar.
3: Berarti kalian, ini saya nanya buat para laki-laki beneran ya, kalian keberatan ketika ngumpul di telepon sama pasangannya?
4: Bukan
3: keberatan.
4: Bukan keberatan dalam artian nggak mau angkat telepon. Maksudnya lihat durasinya dong, kan baru juga keluar, baru juga ngumpul.
3: Terus kalau kita
4: tadi,
3: ngumpul sama teman-teman,
4: dengerin dulu.
3: Kita juga ngelakuin hal yang
4: dengerin
3: sama.
4: Dulu.
3: Apa?
4: Kalau giliran.
3: Sabar.
4: Maksudnya kalau udah lagi udah tahu mau ada acara kan, kita udah jauh-jauh hari udah ngasih tahu. Itu satu. Terus yang kedua, apa yang perlu disiapin sebelum kita keluar? Maksudnya sebelum si suami ini keluar, apa yang harus dibeli supaya enggak ganggu jadwal kita ngumpul?
3: Hah?
4: Bentar
3: kalian
4: doang.
3: Kalian merasa terganggu? Kalian ngumpul hal-hal
4: gua
3: yang
4: tuh,
3: tidak.
4: Gue tuh capek milih
3: diksi. Saya juga capek.
4: Milih diksi yang bagus sama lu juga tetap salah, guys.
3: Emang sekarang gini, kakak ngerasa kita nelpon kalau kalian ngumpul itu kalian merasa terganggu? Serius itu?
4: Iya.
3: Hah? Nih, katakannya tuh nih, lihat nih. Ya, kalau istri udah cuek sama lo, kelar hidup.
4: Alah, alah.
3: Tapi kalau kakak pribadi, lebih baik dicemburuin atau cuek?
4: Cemburuin. Lagian kenapa cemburu sih?
3: Lebih baik dicemburuin.
4: Uh-uh.
3: Ya terus kenapa sekarang kakak gak?
4: Ya kan timbang ngumpul sama laki-laki semua loh.
3: Tapi kan kita kan gak tahu kalian ngumpul sama laki-laki. Terus ada cewek lewat, kalian pasti ngomongin
4: ya,
3: itu perempuan.
4: Salah.
3: Kalian pasti ngomongin itu perempuan.
4: Udah, gue capek.
3: Tapi kenapa kejahatannya kayak gitu kak?
4: Hah?
3: Emang kejahatannya kayak gitu laki-laki? Saya tanya.
4: Laki-laki tuh kalau lagi ngumpul, ya udah mereka ngobrol tentang apa yang mereka suka aja.
3: Terus kalau perempuan cantik lewat, emang gak jadi bahan?
4: Kita
3: emang
4: gak bakal jadi bahan?
3: Ya kalian misalnya ngumpul kayak di coffee shop, di warung kopi.
4: Itu
3: kayak
4: salah
3: gitu.
4: Salah laki-laki di mana? Kan laki-laki ngumpul sama teman-temannya juga.
3: Paham, tapi ketika ada perempuan cantik lewat, emang kalian gak jadi bahan?
4: Gak selalu yang setiap lewat kita jadi bahan
3: ini
4: dong.
3: Bagus, kakak Kane tuh bagus. Kalau misalnya laki-laki lagi ngumpul video call, bener. Ya, Foxian ya, perempuan-perempuan yang dengerin Grace. Iya dong. Harusnya gini.
4: Lu tuh gak usah menormalisasi hal-hal gitu.
3: Harusnya laki-laki yang video call kita. Harusnya laki-laki yang video call kita.
4: Kita
3: di sini
4: dengerin ya. Apa sepi apa?
3: Harus kayak gitu. Ngomong.
4: Asli otak lu coba dibenerin dulu dah.
3: Kenapa?
4: Gak usah semua-semua tuh hal-hal yang suzon aja bawaannya. Laki lo kalau lagi ngumpul sama teman-teman, jadi butuh waktu untuk lagi serius ngomong sama temennya. Please jangan
3: kalian
4: ganggu dulu bentar.
3: Ngumpul itu bukan ngomongin hal yang serius. Kalian ngumpul itu cuman buat ngomongin hal-hal yang kayak bikin kalian happy.
4: Lo tau dari mana, Grace?
3: Ya emang kayak begitu.
4: Ya namanya obrolan laki-laki. Itu kan semua ngebaur ya.
3: Terus kenapa perempuan gak punya waktu untuk ngumpul sama teman-temannya?
4: Kenapa gak ngumpul?
3: Kalau ngumpul dikit diteleponin,
4: Lo terganggu?
3: Anak, iya.
4: Oh, terganggu lo.
3: Kalau lo merasa terganggu, kita juga.
4: Lo terganggu gitu kalau lo ditelepon.
3: Makanya kita memutuskan
4: kita
3: untuk kita.
4: Giliran kita ditelepon bilang terganggu, lo marah-marah. Oh, kalian terganggu.
3: Tuh, kalau aku bebasin, tapi suamiku yang inisiatif wajib telepon. Oh, berarti kalau kakak ini boleh
4: ya udah kan,
3: disebutin namanya?
4: Berarti kan ada cara-cara untuk apa ya? Bisa dibilang, ya kita udah sampai kita videoin. Ini teman-teman
3: capek,
4: kita lagi pada ngumpul.
3: Kita emang gak pernah cocok.
4: Coba deh, giliran lu pengen ada waktu untuk teman-teman lu.
3: Kak,
4: dengerin dulu.
3: Tapi tadi
4: dengerin dulu gue.
3: Dulu kasih
4: dengerin
3: ngomong.
4: Dulu gue.
3: Momen seperti
4: terus
3: itu lu, jarang banget.
4: Lu mau ngumpul jangan kita diteleponin tentang urusan anak. Lo terganggu? Bilang iya saya terganggu. Lo giliran lo ngomong rasa terganggu,
3: frekuensi,
4: lo bolehin.
3: Frekuensi.
4: Sedangkan gue sebagai laki-laki ngumpul diteleponin.
3: Kalian kurang Senin sampai Jumat
4: udah terganggu. Oh kamu terganggu.
3: Kalian kalo kurang Senin sampai Jumat udah keluar. Frekuensi ngumpul laki-laki tuh lebih sering ketemu kumpul.
4: Laki-laki itu orang kerja. Grace, lo pikir ngumpul tiap hari?
3: Emang kalau misalnya kerja lo sendiri di pojokan, lo juga ngumpul kan sama teman-teman kantor?
4: Lah emang kenapa? Terus gimana dong?
3: Kita ngapain sih? Kita ngapain?
4: Lu suka normalisasi hal-hal yang gak harus jadi masalah.
3: Kenyataan emang seperti itu. Kalian tuh di Senin sampai Jumat itu kerja di kantor. Saya tanya, Senin sampai Jumat kerja di kantor, kakak
4: pojokan di toilet. Terus lo maunya gimana? Lo maunya laki-laki ngumpul, gak ngumpul gitu di kantor?
3: Iya, kalau enggak, kalau udah weekend itu.
4: Gimana dong?
3: Kalau udah weekend itu harusnya kakak di rumah. Laki-laki tuh di rumah ya, main sama istrinya. Nih kakak siapa nih, kakak Nano Dewata Kids ya katanya. Ya udah kak, emang kodratnya perempuan gak pernah salah, apalagi mengalah. Ya bener,
4: gue juga gak mau kalah. Lagi ngapain
3: lo
4: sih?
3: Lo gak mau kalah sama perempuan? Gak malu kak? Gak malu? Saya sih cuma nanya kayak gitu doang. Gak malu laki-laki gak mau ngalah sama perempuan?
4: Sumpah capek gue. Sama. Laper lagi perut gue. Seriusan dah.
3: Iya. Ya udah pokoknya.
4: Apa kayak gitu. Wahyu ini ngetik lama banget.
3: Kakak Boy Gusta seru nih. Kakak, Kak Boy Gusta, kakak pilih yang mana nih? Kita gini, ngomongin apa sih? Gak ada yang kita.
4: Giliran laki.
3: Intinya gini, cemburu. Laki, masalah cemburu
4: bukan
3: ya.
4: Masalah cemburu.
3: Masalah cemburu
4: bukan,
3: awalnya
4: bukan.
3: Ribut.
4: Laki-laki pengen nongkrong sekali waktu kan udah ngomong nih sama pasangannya, gue mau keluar ya kebentar sama teman ngumpul di sini. Laki-laki semua udahlah. Terus sampai sono udah diteleponin.
3: Iya kan.
4: Terus kapan buat perempuan bisa ngumpul? Ya udah lo sono ngumpul kalau mau ngumpul. Tapi kalau kita ngumpul tadi diteleponin urusan anak, urusan diapers apa segala macam. Loh, lo ngerasa terganggu?
3: Tadi lo kakak Boy Gusta, kalau kakak Boy Gusta video call bentaran biar istri tahu.
4: Ya udah itu kan
3: bener,
4: cara.
3: Itu benar, video call. Kakak tadi lah, kakak bilang apa? Di telepon, kita kan pengen punya waktu bareng sama teman-teman. Apa sih sekedar kayak video call nunjukin, "Nih ya, di sini sepi ya, sayang. Aku udah nyampe di sini sepi."
4: Ngapain gitu. Sepi?
3: Iya maksudnya kayak nggak ada perempuan ya di sini, cowok-cowok semua.
4: Itu tempat umum, Grace. Capek gue.
3: Lah, kakak Nano denger kalian berantem jadi hilang bete gue karena macet. Kita yang bete di sini. Kita yang bete.
4: No, coba lu pikirin Dano. Lo lagi keluar sama temen lo. Lo udah izin jauh-jauh hari. Terus tiba-tiba dia nelpon apa? Nelpon lah pokoknya. Ya udah kita angkat udah. Udah dong selesai, jangan lanjut di WA. Biasanya kan perempuan lanjut lagi ke WA.
3: Iya,
4: udah
3: bilang, iya kan? Kan sekedar cuman
4: gak nanya doang. Dijawab, dijawab gak pakai emoticon masalah.
3: Kita telepon aja mendingan narasumber, nanya.
4: Emosi.
3: Tapi nanya apa? Jadi ada kakak Ira Gesima ya dari PT Andika Jaya Dewata.
4: Ini gak ada urusannya sama, sama topik yang kita bahas
3: kita,
4: ya.
3: Kita nanya tentang usia ideal untuk mencapai kesuksesan. Halo, selamat pagi kakak Ira. Lu jadi gara-gara duluan.
4: Halo kakak Ira. Pagi kakak Ira.
3: Kakak Ira Gesima. Gesima.
0: Iya benar.
3: Oke.
4: Gesima. Oke. Selaku HRGA Manager dari PT Andika Jaya Dewata. Ini dalam bergerak dalam bidang apa, Kak?
0: Bergerak di bidang distributor untuk brand material building.
3: Oh, okay.
4: Untuk apa tadi?
3: Material. Lo. Material. Kakak Ira ini HRD ya, berarti ya?
0: HRGA.
3: HRGA. Itu job desk-nya ngapain tuh, Kakak?
0: Itu ngurus orang dan ngurus barang.
3: Wow, lebih susah ngurus orang apa ngurus barang? Kak, by the way Kak, kalau di tempat kakak sendiri ya, dan kakak sebagai tim human resource ya, ada gak sih batasan usia Kak?
4: Untuk orang mau berkarir Kak.
0: Oke, untuk batasan usia secara spesifik sih gak ada ya. Tapi untuk sisi tertentu pasti ada.
3: Sisi tertentu tuh maksudnya?
0: Posisi tertentu biasanya kalau misalnya SPG itu ada beberapa brand-brand atau toko-toko yang menetapkan batas usia yang kita harus provide sesuai dengan kualifikasi mereka gitu.
3: Okay.
4: Sedangkan kan kalau di Indonesia sendiri, kalau menurut kakak selaku HR HRGA manager itu lebih ngelihatnya ke usianya atau ke skillnya sebenarnya?
0: Oke, tentu saja skill sih kak. kalau batasan usia belum tentu yang usianya lebih tua itu punya pengalamannya atau skillnya lebih baik dibanding yang masih muda.
4: Benar.
3: Oh, bukannya biasanya yang lebih tua itu sudah lebih berpengalaman, ibaratnya ini udah makan banyak asam garam gitu katanya, Kak? Enggak gitu juga berarti, nah, ya?
0: Enggak juga, tergantung asamnya dia makan di mana, garamnya makannya di mana.
3: Oke, kalau garamnya garam dapur kan malah beriodium ya.
4: Iya. Menghilangkan gondok berarti ya.
3: Oke, Kak, kalau menurut pandangan kakak sendiri ya, kenapa sih sistem perekrutan kerja di Indonesia nih masih berpatok dengan adanya minimal usia? Kalau mungkin ya beberapa negara tetangga kita gitu kan, pelayan restoran, pramusaji itu banyak banget yang usianya mungkin dikatakan sudah 60 tahun ke atas gitu. Tapi di Indonesia hal-hal seperti itu masih jarang, bahkan mungkin gak ada kita temuin, Kak. Itu kenapa, Kak?
0: Ini kita-kita aja nih ya.
4: Iya.
3: Ya, tapi on air, Kak.
4: Kita-kita aja tapi on air ini.
3: Berarti dijauhin ini ya nih.
0: Benar.
4: Gimana tuh?
0: Pertama sih pastinya karena efisiensi biaya ya. Pemikirannya sih kalau anak masih kandidat muda, biasanya ekspektasinya lebih rendah, tapi energinya lebih tinggi gitu.
4: Pertimbangannya okay. Itu. Oke. Terus ada lagi, Kak?
0: Juga kalau untuk anak muda kan, ya anak muda itu lebih cepat untuk belajar, terus dia lebih melek teknologi. Terus mungkin ya ini cukup murah tapi bisa investasi ke orang ini nih gitu.
3: Oke, iya juga sih ya. Karena mungkin
4: dari sisi perusahaan ya, finansial perusahaan pasti pengennya cari ibaratnya kayak mesinnya baru tapi
3: biaya perawatannya murah
4: gitu ya.
3: Iya. Nah, benar juga. Kakak, by the way nih, saya nih ya semakin bertambahnya usia tuh kayak pengen ngulang, kayak pengen mulai masuk kerja di tempat lain atau pengen buka usaha tuh malah ada rasa takut gagal, Kak. Itu kenapa ya, Kak ya?
0: Kalau takut gagal pasti dong, kalau udah bertambah usia pasti udah ada yang namanya kestabilan emosional, terus sudah makin banyak cicilan, belum lagi ada ya orang-orang pasti udah bilang kalau sudah tua pasti perusahaan-perusahaan tidak mau ambil lagi. Sebenarnya kalau memulai awal karir itu kan kita tidak memulai dari nol ya. Kita memulai dari pengalaman.
4: Betul.
0: Kita udah punya koneksi ya, kita udah punya banyak hal yang kita bisa kasih untuk perusahaan sebagai kontribusi kita. Harusnya sih enggak perlu takut ya, Kak.
3: Okay.
4: Berarti seharusnya kalau dari sisi sudut pandang sebuah perusahaan gitu, kalau dia akan merekrut orang-orang yang expert lah dalam artian di skillnya masing-masing, itu tetap akan mengutamakan skill dan juga pengalaman si pelamar atau benar-benar cari yang mudah aja supaya skillnya toh juga skillnya sama tapi bayarannya lebih
3: murah
4: gitulah. Itu lebih kakak akan milih yang mana?
0: Kalau skill itu pasti nomor satu yang kita lihat sebagai HR ya, Kak.
4: Oke.
0: Dibandingkan usia.
4: Oh, berarti karena usia tuh jadi layer kedua dia ya?
0: Kesekian.
4: Masih ada lagi.
3: Ada yang lebih atas-atas lagi ya?
0: Yes, ada attitude yang nomor paling pertama.
4: Pertama lagi. Attitude-nya.
3: Oke,
4: terus yang kedua adalah skill-nya.
0: Skill-nya, benar.
4: Tapi kalau di perusahaan kakak sendiri itu pelamar yang dibatasin usia itu sampai berapa, Kak?
0: Itu hanya untuk yang di level pelaksana di SPG.
3: Oke. Di perusahaan kakak sendiri yang paling usianya sudah
4: senior.
3: Paling berusia yang paling senior gitu pertama kali di hire kerja tuh usia berapa, Kak? Pertama kali kerja di tempat kakak.
0: Untuk yang terakhir baru awal tahun kemarin kita ada hire di level manager usianya 54 tahun.
3: Kalau usia pensiun di sini, kalau di perusahaan kakak berarti
0: 59
3: kan? Oke.
4: Kalau berarti di usia berapa tadi? 54. Berarti dia waktu dia melamar posisinya dia masih kerja di perusahaan lain atau emang sempat kosong dulu jobless
0: sempat
4: atau
0: gimana? Kosong dulu.
4: Sempat kosong dulu.
3: Tapi udah punya pengalaman ya.
4: Berarti kondisi kayak gitu tuh tetap dia yang masukin lamaran, Kak? Atau kakak yang harus cari lagi? Oh ini nih yang sudah jobless, kita coba tawarin kerjaan.
3: Kakak gitu. Hire nih, ada. Oh ini pengalaman, ini basicnya nih ada pengalaman di tempat usaha lain gitu. Yeah, kakak yeah, hire yeah. sendiri atau memang?
4: Dia masukin lamaran.
0: Kalau yang ini masukin lamaran.
3: Oke.
4: Okay. Masih keterima ya umur 54 ya?
3: Iya, karena pengalaman nih ya kak ya.
0: Iya, yes, benar sekali.
3: Berarti kayak marketing kayak gitu kan juga makin senior, harusnya kan punya banyak makin banyak
4: koneksi. Iya.
0: Ini benar. Jadi kita juga nggak punya pengeluaran juga untuk banyak training karena dia udah jadi nih.
3: Oh. Ya,
0: tinggal lepas aja.
3: Oke. Okay. Berarti sebenarnya
4: kalau orang pesimis. Yang realistis deh kak, yang realistis. Apa kira-kira tantangan terbesar saat orang mungkin mau mengulang karirnya tuh di usia 30, 40, bahkan 50. Mm-hmm. Itu punya tingkat tantangan okay. tersendiri pastinya kan?
0: Kalau usia 30-an itu biasanya udah pernah punya pengalaman kerja. Jadi dia biasanya punya ekspektasi gaji itu pasti lebih tinggi. Padahal dia mau melamarnya itu melamar itu ke perusahaan lain yang dia harus belajar lagi. Jadi ya agak kesusahannya di ekspektasi mungkin kalau di usia 30-an ya.
4: Kalau di usia 40?
0: Ya. Kalau usia 40 itu banyak kan enggak semua. Kalau sekarang sih mungkin sudah banyak melek teknologi ya. Tapi anak usia 40-an itu biasanya perusahaan melihat bahwa dia itu susah atau lambat untuk mempelajari hal-hal baru. Tools-tools
4: baru yang belum tentu kak, belum tentu.
3: Iya tergantung orangnya juga sih.
4: Iya.
0: Kalau sekarang itu lebih banyak usia 40 masih oke okay sih, karena udah masih masa milenial kan ya 40 ya.
4: Iya kan transisi dari zaman poliponik ke digital kan.
0: Iya. Masih milenial lah milenial.
4: Iya, iya.
3: Milenial masih bisa lah di.
4: Kalau yang 50 tantangannya apa paling susah nih? Kayaknya lemot mikir dah.
0: Tentu karena dekat masa pensiun jadi biasanya ada
3: pegel-pegelan terus.
0: Tambahan-tambahan izin karena kontrol lah gitu-gitulah.
4: Oh iya, cek tapi tensi, kita, cek kita diabetes, cek gula darah.
3: 30-an juga begitu kita ya. Oke, siap-siap. Kakak terima kasih banyak
4: ya. Kak Ira, terima kasih banyak loh waktunya ya.
0: Ya.
3: Oke, Kak Ira, selamat melanjutkan aktivitas. Sukses selalu, sehat-sehat.
0: Sehat semuanya.
4: Bye-bye. Ternyata masih ada loh ya orang yang kerja di usia 54 dan baru memulai karirnya
3: dulu di manager, usia segitu. Manager bank saya juga sama, Kak. Jadi di hire dari bank lain gitu kan.
4: Terus berarti kan
3: gitu.
4: udah tahu kandidat-kandidatnya udah tahu kan.
3: Kalau yang waktu saya di bank itu ya udah tahu dia. Jadi ini ada nih hiran dari bank sini nih, bagus kayak gitu.
4: Coba
3: ya, tergantung posisi. Marketing juga ada. Karena marketing kan semakin dia lama, semakin umurnya udah banyak kan, semakin banyak dia relasinya
4: si
3: kan.
4: Si perusahaan juga butuh yang sudah punya koneksi.
3: Koneksi, betul. Iya kan. Makanya.
4: Jadi sebenarnya gak usah minder-minder ya.
3: Nge-hire kita. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi-jadi kita.

0: memang instingnya, cuman kalau pola hidup dan pola makannya dari awal di kita benahi gitu kan. Kayak misalnya itu deh saya bilang, Kak, kalau dia hidup di alam liar dia makan meburu.
1: Betul.
0: Udah gitu makan daging-daging yang memang hasil buruan.
1: Betul.
0: Kalau misalnya kita pelihara, kita biasakan dengan masakan rumahan, kira-kira dia mau nggak yang benar-benar kayak ngerasa keluarga gitu?
1: Nah, itu
0: ya kan?
1: Ya. Soalnya kan kayak di Dubai itu kan penjaga-penjaga rumah mewah-mewah mereka.
0: Harimau putih
1: itu
0: kan?
1: Itu harimau putih kan?
0: Kakak pernah pelihara binatang apa?
1: Kalau saya...
0: Tikus?
1: Enggak. Ngapain tikus dipelihara?
0: Kan banyak di rumah tikus. Jadi pelihara
1: mah,
0: tikus.
1: Dia main-main sendiri, pulang-pulang sendiri. Ya. Gak pernah diempatin apa-apa gitu. Kalau saya... lebih ke itu burung ya.
0: Oh.
1: Itu pun burung peninggalan almarhum bapak. Bukan, maksudnya bukan saya yang pelihara dari itu burung gak gini. Apa sih namanya? Jelak Bali.
0: Oh, jelak Bali kan langka ya.
1: Yang dilindungi itu.
0: Sekarang enggak boleh ya.
1: Enggak boleh. Sekarang ada sertifikatnya. Boleh.
0: Saya tuh kalau kayak burung enggak suka karena kotorannya bau kan.
1: Anjing apalagi lu gimana sih?
0: Kotoran anjing saya wangi, Kak.
1: Cuma aneh-aneh aja ngasih perbedaan yang jauh timpang banget.
0: Burung itu kan harus dibersihin.
1: Eh tapi kalau saya ngeliat si Max itu Max kecil, si Giri juga kecil ya. Maksudnya
0: iya,
1: mereka sama-sama tumbuh besarnya
0: mereka
1: bareng.
0: Mereka tumbuh besar bareng, mereka besar bareng. Jadi ya namanya adik kakak kan, jarak cuma berapa tahun lah gitu. Ya kan.
1: Tapi si Max ini ya, maksudnya nurut sama si Giri.
0: Nurut lah.
1: Pernah nerekam?
0: Enggak. Max itu kan emang anjing rumahan ya. Jadi
1: tapi kalau ada umpama nih tiba-tiba mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau di rumah tiba-tiba ada orang yang masuk mencurigakan yang dia enggak kenal, apa responnya dia? Nerekam?
0: Enggak, disuruh duduk.
1: Duduk.
0: Iya, kayak
1: buat dia, apa ada anjing dong?
0: Ya emang dia anjing, kalau menurut saya anjing itu bukannya penjaga rumah, tapi emang anggota keluarga.
1: Iya, tapi gitu kan lo, kan? Tapi kan lo ngerekrut dia ya untuk jagain rumah kan?
0: Hey, dia nggak saya rekrut ya, dia dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tapi
1: nggak, maksud gue nggak nerekam.
0: Enggak. Emang anjing keluarga yang udah dianggap
1: tapi
0: keluarga
1: gonggong.
0: Sendiri. Gonggong kadang-kadang.
1: Kalau ada orang yang
0: gonggong.
1: Yang asing gitu.
0: Gonggong.
1: Oke.
0: Kalau dia nggak kenal gonggong. Kemarin Yuka main ke rumah.
1: Di gonggong?
0: Enggak.
1: Yuka
0: Max tuh sayang banget. Yuka yang gonggongin Max.
1: Oh gitu.
0: Iya, makanya saya bilang, Yuka, diem. Yuka. Malah Yuka yang gonggongin
1: oh,
0: Max
1: gitu.
0: Jadi ya.
1: Iya.
0: Tapi pokoknya kalau udah karena anggota keluarga sendiri, jadi saya ajak jalan-jalan juga.
1: Tapi lo ajak jalan-jalan ya?
0: Ajak jalan-jalan karena dia stres juga kan. Anjing aja ada stresnya apalagi manusia kan.
1: Itu lo pampersin, Grace.
0: Pakain dia pers. Pakain dia? Iya. Pakain dia pers.
1: Emang gak bisa pipis? Kalau dia lagi mau pipis gitu, dia ngasih kode.
0: Nah ini dia nih, kenapa anjing cowok sama gak sama manusia ya?
1: Apa?
0: Anjing cowok tuh kencingan mulu, beseran.
1: Oh enggak juga.
0: Lu gitu gak sih? Laki-laki tuh beseran gak sih?
1: Kok gue sih? Kok lu jadi pembanding gue sih?
0: Enggak kan, anjing cowok
1: enggak,
0: kan
1: lo beseran. Ngomongnya kok lu gitu gak sih? Kesannya gue kayak anjing.
0: Enggak, itu karena emang laki-lakinya atau karena emang dia anjing laki-laki?
1: Iya emang dia anjing laki-laki, Kelly gue gak tau.
0: Beda.
1: Ya gak tau. Kok nanya gue dokter hewan bukan?
0: Ya udah, kalau kakak nggak merasa ya udah.
1: Ya udah. Gue disama-sama.
0: Ya udah, Foxian yang kalau misalnya lagi pengen jalan-jalan, ya kan butuh healing, namanya kita manusia kan, pasti ada fase stres, ada fase sensitif.
1: Betul. Mending jalan-jalan ke Mangolang-Oleng Resto aja, karena di sana suasananya asri, nyaman, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar.
0: Iya benar, biar nggak gedung-gedung mulu. Kita di Denpasar udah pusing kan, apalagi di sana makanan itu enak banget, Foxian. Ada ayam, ada bebek, ada seafood yang pasti cita rasanya khas ya. Ada sambal matahnya.
1: Bah, cakep lah. Mantep lah pokoknya. Pokoknya ini pas banget buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau pengen quality time juga pas banget di situ dah.
0: Betul banget. Bisa langsung datang ke Mangolang-Oleng ya, yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitregi, Anyer, Bali.
1: Sekali lagi jangan lupa mampir dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolang-Oleng Aesthetic Restaurant with a Beautiful Lake View

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone. Fox Radio.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: telinga.
1: Sabar dong, orang masih ngobrol sama Yuka. Ini ngomongin
0: apa? Apa yang harus disabarin? Ini ya ngomong, tinggal geser sini kan
1: ini
0: kelar.
1: Ini ngomongin masalah tentang GMV loh, Kak.
0: Widih.
1: Kakak malahan ini, kita kan ngomongin tentang masa depan.
0: So yang paling serius ngupikirin deh.
1: Yaudah, Foxian, waktunya udah mepet banget di jam 10 ya. Waktunya kita pamit undur diri. Tapi sebelumnya Grace mau sapa-sapa dulu. Udah rame banget yang masuk. Ini dari aplikasi ada Kakak Komang. Ayo.
0: Ada Kakak Juna Stendean. Ada juga di Bali.
1: Request gue sih ya tadi udah diputar ya. Ada Om Taro udah gede nih jadi kompor nih. Wah asik nih, pagi-pagi udah darah tinggi.
0: Lu asik gue
1: sih gara-gara nih. Iya, kalau gak kakak mancing-mancing kan gak bakal.
0: Om Taro thank you ya, udah joinan di aplikasi ya. Terus yes. Ada siapa nih Kanesu, yang udah
1: thank you.
0: Masuk di WhatsApp ada Deto Wahyuni.
1: Kak Wahyuni hari ini tim Adrian. Soalnya katanya gak punya pacar yang buat dikabarin.
0: Siapa dong tak kabarin kan sendiri.
1: Siapa men
0: tak kabarin?
1: Kalau aku men ya kabar. Aku
0: kenapa,
1: siapa men ya?
0: Kenapa dia harus bingung untuk ngabarin?
1: Iya.
0: Kan dia bisa ngabarin orang tuanya.
1: Iya, Kak Wahyuni gak ngabarin orang tuanya.
0: Kan dia bisa kabarin orang-orang yang sayang sama dia.
1: Iya, ya sepenting itu loh emang ngabarin.
0: Dan dia gak ada yang dikabarin, berarti gak ada orang yang sayang sama dia.
1: Kalau kakak, tadi saya udah nanya soalnya pas lagi off air.
0: Apa sih?
1: Yang masalah siapa yang paling dicintai?
0: Ah, yang
1: dalam
0: mana?
1: Hidup. Siapa orang yang paling dicintai dalam hidup?
0: Dalam hidup?
1: Ya.
0: Panjang urusan entar.
1: Kakak Agus Hidus Rudi juga, Kakak Agus tuh selamat pagi. Terima kasih banyak.
0: Ada Kakak Josie Slipper.
1: Katanya batasan untuk kerja atau usaha dari remaja, Kak. Dari remaja diajarin dagang sama ortu.
0: Bagus ya.
1: Apalagi kalau orang tuanya biasanya turunan Chinese ya.
0: Pasti dagang.
1: Bisnis banget.
0: Karena kan? Bisa bilang dagang itu jadi pembuka relasi, koneksi, itu jadi dari dagang semua.
1: Iya benar juga sih. Kakak Madi Pariase beli Adrian, katanya VCS narsumnya suaminya Mbok Grace, jangan.
0: Iya. Bahaya. Terserah Yuka aja sebagai produser kan.
1: Emang kenapa? Gak boleh.
0: Emang kenapa?
1: Jangan. Berani bayar berapa?
0: Di lagu. Gak, maksudnya gini. Gue tuh juga pengen sekali waktu ada POV laki-laki sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan lo.
1: Oke.
0: Selama ini kan pertanyaan-pertanyaan.
1: Karena itu kan juga
0: dengerin,
1: laki-laki.
0: Dengerin dulu. Pertanyaan-pertanyaan lo kan selama ini banyak banget yang nge-framing gue, ngejebak gue. Ya seolah-olah gue tuh gak pernah bener ada di kepala lo gitu kan. Undanglah laki lo sekali waktu sini.
1: Perasaan gak
0: kaya aja. Gue pengen ada. Dia tuh sebenarnya ada di posisi mana.
1: Ntar dulu, Kanetu sebagai laki-laki itu ada di posisi saya.
0: Boleh gak sih ngundang Netu kesini?
1: Kaboy Gusta sebagai laki-laki itu ada di POV saya. Terus POV kakak siapa? Kak Zulhan, POV saya juga. Laki-laki
0: undang,
1: loh.
0: Undang deh. Undang.
1: Undang silahkan.
0: Undang si Netu ke studio.
1: Silahkan.
0: Jadi narasumber.
1: Cambois aja yang baru ada di Adrian nih.
0: Mau Cambois, mau Netu boleh.
1: Netu. Soalnya apapun posisi saya dia bakal belain
0: supaya
1: saya.
0: Supaya apa? Supaya dia benar-benar netral. Kalau via telepon sama WhatsApp kan bisa. Enggak. Jadi dia cuman enggak, ya gitu. Pengen kita enggak. Ribut
1: emang
0: aja
1: itu
0: sebenarnya.
1: Itu namanya laki-laki the best. Kakak Boy Gusta kan Netu.
0: The best. Kasih
1: ya, thank you juga ya Camboiz. Tuh katanya benar lagi macet di Sanur menuju Beachwalk. Untung ada kalian. Ya. Yeah. Kakak Nanok Dewata Kids, terima kasih banyak.
0: Kayak ini gue juga tahu deh Nanok ini.
1: Tahu banget sih video orang.
0: Coba lihat.
1: Nih, tuh.
0: Oh, bukan deh.
1: Ini nih yang band. Yang gondrong nano biru ya.
0: Bukan.
1: Udah gitu
0: yang
1: ada.
0: Yang gimbal ya.
1: Kakak Zulhat Avandi, makasih. Kak Dewi Orchid juga terima kasih. Kakak Tupurwa, Kak Lupus, Pak Kandels, Kak Janti Susanto, terima kasih
0: kita
1: banyak.
0: Iya,
1: kita undang Dels ya, benar ya.
0: Boleh ya.
1: Kakak Gus Ade juga makasih, Mbok Rai terima kasih banyak juga. Udah gitu, kakak siapa lagi, Yonita, kakak Abid, kak Elis, makasih kak Elis, kak Gede, kak Made, Ji Dewa, Mang Ayu, Ibu
0: dan
1: Lastri.
0: Semua-semuanya
1: gak bisa disebutin satu persatu.
0: Makasih banyak ya, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian Suen.
1: Saya Grace, saya Dupa, pamit undur diri. Kita mau lagi besok dari jam 7 sampai jam 10 pagi di Good Morning Fox ya.
0: Keep smart, stay humble, and always grateful.
1: Upgrade your game with Wadat FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saka-saka.
0: Saya akan dilawan.
1: Saka-saka.
0: Just forever.
1: Saka-saka.
0: Kita semua hebat.
1: Yeah, bye-bye.
0: Dua hari lagi ulang tahun yang sangat-sangat loh.
1: Ih, sombong banget
0: lo
1: sih.
0: Lo gak dateng loh.
1: Sombong, gak diundang.
0: Ih, lo kok gak dateng
1: sombong
0: sih.
1: Sombong banget.
0: Wah, kurang loyal lo perusahaan lo.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

Simply the Best Station. Jadikan aku pacarmu, Zilla on 7. Gak dapet tiketnya Zilla on 7. Hicks gitu ya Foxian ya. Karena susah banget Foxian. Kayak semua orang yang ada di Bali itu ikut war deh kemarin ya. Gimana kalau misalnya ada Foxian yang mau jual tiketnya Zilla on 7 ke Bella? Boleh kasih tahu aja, Bella mau 2 tiket ya. Ini Bella malah jadi mau beli tiket ya, bukannya siaran ya. Enggak Foxian, karena kemarin kita tahu sendiri ya, bakal ada penampilan Zilla on 7. Terus udah gitu ada banyak banget orang-orang yang nyari tiketnya. Karena kan kita tahu ya, Zilla on 7 tuh jarang banget manggung di Bali. Kayak bisa hitungan jari beberapa tahun cuman sekali gitu ya. Jadi ini kayak kesempatan emas gitu kan. Kalau misalnya di Jogja mah lumayan sering ya, karena kan emang asli sana gitu ya Zilla on 7-nya. Jadi bisa aja sering manggung di sana. Cuman kan kalau kita naik pesawat belum beli tiketnya kan mahal Foxian. Kalau mumpung di Bali kita usahain aja gitu ya. Kalau misalnya Foxian belum ada temen buat nonton Zilla on 7, udah beli 2 tiket, ada Bella Octavia di sini ya. Jadi selain mau nonton konser, Bella bakal temenin Foxian seperti biasa dari jam 10 sampai jam 1 siang. So, langsung aja download aplikasinya di App Store ataupun Play Store sekarang juga. Fox Radio Bali, karena Foxian bisa melihat kecantikannya paripurna Bella Octavia di sini sangat glowing karena pakai skincare-nya sanga-sanga. Masuk Pak Eko. Dan bisa di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102 Foxian. Hari ini kira-kira Bella bakal bahas tentang apa? Bella bakal bahas yang lagi seru. Kita akan bahas tentang pinjol yang nunggak yang ada di Indonesia. Wah, emang udah banyak banget? Banyak banget katanya nih Gen Z yang nunggak pinjol. Bener atau bener nih? Jadi jangan kemana-mana ya, ntar kita akan bahas.

0: Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio.
1: Selamat tahun Vox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal, menduwe produk sani sampun BP.

0: sangat klasik. Sane Mersidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun Mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas.
4: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.

Total 98X, Kota Denpasar, sebatas mimpi. Anggi Kavatlo featuring Yofi Widianto. Osian, zaman sekarang itu banyak banget ya orang-orang yang rela ngutang demi gengsi. Mungkin kalau misalnya Foxian ngelihat seseorang tuh kayak gajinya dia nggak gede-gede banget, tapi dia bisa membeli barang-barang mewah gitu. Ada nggak sih di sekitar Foxian? Dan mungkin dia Foxian ya menjadi salah satu yang ikutan untuk nunggak pinjol. Ya gak tahu ya, karena Foxian tahu gak sih, ini dikutip langsung dari Pandemic Talks, yang mana Otoritas Jasa Keuangan ini mengungkapkan saat ini kelompok usia di umur 19-34 tahun ini menjadi penyumbang terbesar kredit macet, ayo, di pinjaman online. Bisa dibilang ya Foxian ya, di Maret 2026 ini lonjakannya cukup signifikan ya. Jadi kalau misalnya dinilai outstanding banget pembiayaan masyarakat melalui platform tersebut ya, pinjol, ini mencapai sampai dengan 101,3 triliun. Wadaw, ini gede banget sih Foxian ya. Mungkin kayaknya memang gengsi itu mengalahkan apapun ya. Gaji berapa bisa beli yang mahal-mahal, barang branded, hanya untuk membuat orang di sekeliling kita itu terkagum-kagum. Aduh, ada gak sih mungkin yang Foxian melihat seperti itu? Udah deh, gak usah ngerasa iri Foxian. Kan gak tahu, siapa tahu mereka nunggak pinjol. Aduh.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Simply the Best Station. Astrid terpukau.
1: Aku terpukau.
0: Terpukau banget Bella sempat kapan hari gitu ya Foxian ya ke pantai terus ngelihat kakek nenek jalan gitu ya di pantai sambil pegangan tangan. Waduh, terpukau banget gitu ya bisa saling menemani hingga tua. Cintanya mungkin naik turun tapi mereka tetap komit sama pilihan mereka. Asik. Jadi kayak Bella di pantai gitu kena-kena deburan ombak dan juga angin melihat yang seperti itu yang so sweet terpukau banget ya Foxian ya. Zaman sekarang kayak orang yang mau komit sama pilihannya di awal sampai akhir tuh kan susah ya Foxian ya. Tapi kalau misalnya Foxian ini enggak perlu kesusahan untuk komit membeli atau memakai produk sanga-sanga. Karena emang sanga-sanga sebagus itu ya, jadi gak akan menurun kualitasnya. Apalagi kalau misalnya Foxian yang sudah sering menggunakan Ultimate Sanga-sanga minyak balurnya. Sebagus itu Foxian pakai dalam cuaca dingin ataupun panas gitu ya Foxian ya. Jangan lupa dibalurin tipis-tipis di bagian-bagian yang pegel di badannya, biar Foxian lebih semangat lagi menghadapi hari ya. Karena Ultimate Sanga-sanga yang belum tahu, ini menggunakan 140 bahan alami pilihan, terus diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Gak usah mikirin baunya gimana. Kadang kan kayak mikir ini baunya kayak nenek-nenek, kakek-kakek. Oh tentu tidak ya, karena sudah ada sentuhan bunga lavender yang membuat Foxian kayak enak baunya gitu ya. Jadi langsung aja yang mau pesan atau mau beli boleh mampir ke Fox Radio Bali atau pesennya di nomor telepon 081 993 1112. Bella ulangin ya, nomor teleponnya di 081 993 1112. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Chen, dia masa lalumu, aku masa depanmu. Fionita Sihombing. Kayaknya masa depan kita akan semakin cerah ya Foxian ya. Kalau misalnya terus-terusan ada penggerebekan untuk judol, yes. Karena ini baru aja Foxian nih ya, dikutip langsung dari Pandemi Talks. Ini Bella seneng banget sih bacanya Foxian nih ya. Karena Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya ini baru aja menggerebek sebuah gedung perkantoran gitu ya Foxian ya. Ternyata ini bukan kantor biasa gitu ya. Ternyata ini merupakan sebuah markas operasional judi online internasional. Wah, di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat di hari Sabtu lalu ya Foxian ya. Jadi dari penggerebekan ini, polisi ini menangkap 30 orang asal Vietnam, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Kamboja, serta satu orang warga negara Indonesia yang terlibat dalam jaringan judi online lintas negara. Waduh, ini nih emang harus sering gitu ya ada penggerebekan kayak gini ya. Jadi kayak judol tuh bisa diberantas, pinjol juga gitu ya Foxian ya. Biar kita sebagai warga negara itu bisa lebih aman gitu ya. Apalagi yang lagi punya duit banyak gitu. Banyak duit itu jangan dipakai malah untuk judol, judi online ya. Bukan malah tambah kaya, malah habis duitnya.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
6: Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
8: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
9: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pan X Kota dan Pasar. Emang wanita tuh pengen selalu dimengerti. Kadang kayak susah banget gak sih Foxian ngertiin wanita? Kayak dia ngomongnya A tapi ingin diperlakukan B. Atau enggak kayak dia ditanya sesuatu, dia selalu bilang terserah, tapi ketika sudah dikasih suggestnya apa, dia akan minta yang lain. Kenapa sih ribet banget wanita itu? Makanya aku gak suka, Bella gak suka sama wanita, Bella sukanya sama pria, ya kan? Emang harusnya gitu, Bel, ya kan? Tapi kalau

0: Balur Ultimate itu akan free natural cream.
1: Aduh, beli satu botol minyak Tanamila Tanahmu Klasik itu juga akan free natural cream, ya kan? Karena terlalu banyak natural cream yang bakal dikasih, jadi hampir belepotan, Bella.
0: Dan Foxian itu terkhusus kalau misalnya Foxian belinya di Kimia Farma terdekat. Jadi entah Foxian mau beli di Kimia Farma Surabaya, Bandung, dimanapun boleh ya, karena sudah ada di seluruh Kimia Farma yang ada di Indonesia. Selain itu juga, ternyata buat Foxian yang pengen belanja di luar Kimia Farma gitu ya, bisa aja belinya di K24 Apotik atau Century, karena ini sudah ada di seluruh Indonesia untuk produk sanga-sanga. Tapi kalau misalnya di Bali, Foxian mau berkunjung, boleh aja belinya di The Keranjang Bali lantai 1 yang merupakan outlet sanga-sanga yang sudah buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. So, gimana? Tambah pengen di mengerti kan, ya udah beli aja langsung sanga-sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Apalagi promonya masih panjang nih Foxian. Yuk beli sekarang juga sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Talks Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

salah satu requestan yang udah masuk dari kakak Nita ya. Kak Nita, jempolnya jangan lupa untuk tabola balenya udah Bella puterin ya. Buat Polsian juga yang mau gabungan langsung aja ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Jangan sampai lolos. Bella Octavia masih di sini aja sampai jam 1 siang ya. Ramai juga ya di sini, sudah ada gabungan. Bella mau bacain beberapa requestan yang sudah mengudara. Ada Kak Purwa di sini minta lagunya Account Don't Matter. Sudah disiapin juga lagunya ya. Ditunggu buat Kakak atau Purwa untuk lagunya ya. Ada lagi yang sudah gabungan, ada Kakak Best Friend Forever. Ini minta lagunya Liodra Pura-Pura. Siap. Ada juga Gus Bawa. Gus Bawa katanya extra time. Selamat pagi Bella Octavia, cantik beli Gus Bawa, senantiasa hadir di Renon dan Pasar. Gimana kabarnya? Luar biasa. Minta lagunya Charlie Puth featuring Hitaru Okada, Home ya. Itu lagu baru banget 2026, udah diputerin dan enak banget ya. Terus lanjut ada Jiudi. Hai hai, katanya Jiudi. Ini katanya radionya on terus kalau di rumah, cuman keterbatasan pulsa. Jadi jarang gabungan ya Jiudi ya, tapi terus dengerin Fox Radio ya. Oke, terima kasih Jiudi. Katanya di sini Jiudinya good job ya. Oke, siap. Temenin Bella sampai jam 1 siang ya. Ada juga Kakak Dias Gibran, katanya hari ini minta lagunya Jet Lag yang Simple Plan. Ayo kita loncat bareng-bareng biar lebih semangat ya. Lagu dari Simple Plan tadi udah mengudara juga. Lanjut lagi ada Mbok Rai lagi makan nih. Wah, mantap banget, ada sambal, ada tahu nih, ada sayur, ada nasi. Mantap ya. Selamat makan Mbok Rai ataupun Foxian yang lagi makan. Selamat makan, jangan lupa, jangan sampai telat makan gitu ya Foxian ya. Karena ingat nomor satu itu adalah kesehatan diri ya. Jadi jangan hanya kesehatan diri, kesehatan hati juga harus dijaga.

FM Fox Radio Bali Simply The Past Station. Balikan lagi barengan Bella Octavia Foxian. Bella masih punya waktu yang cukup panjang banget nemenin Foxian 1 jam ke depan. Cuman Bella mau tanya nih, di antara Foxian ada gak sih yang suka ketawa? Oke, semua orang suka ketawa ya, karena dengan ketawa itu bisa membuat hidup kita lebih menyenangkan dan pastinya untuk menghempas rasa-rasa stres di dalam pikiran ya. Tapi tahu gak sih Foxian yang belum tahu, ternyata studinya ini kalau kita ketawa ngakak ya, weka, ini selama 20 menit itu bikin jantung kita jadi jauh lebih sehat. Jadi sebuah studi ya, ini dikutip langsung dari Ahquote. Ini yang mana penelitian di Brazil yang dipresentasikan dalam pertemuan European Society Cardiology ini menemukan bahwa tertawa dapat membantu menyehatkan jantung dengan memperbaiki fungsi sistem dari kita gitu ya, dan juga membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran oksigen ke tubuh ya. Jadi ini penelitiannya sudah teruji gitu ya Fosian ya. Tapi emang kita harus menerapkan, ini ada namanya terapi tertawa selama 20 menit ya. Jadi itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Ayo gimana? Sudah siap untuk ketawa? Hahaha. 20 menit tapi Fosian ya. Kan lama banget gitu ya, ketawa macam apa gitu 20 menit. Tapi kalau memang itu bisa menyehatkan jantung, kenapa tidak? Kita coba aja gimana? Foxian sudah siap untuk ketawa WKWK? Kayaknya ini 1 menit aja udah capek ya Foxian ya. Tapi ini disuruh 20 menit. Gimana? Foxian mau coba terapi yang murah, meriah gitu ya untuk jantung kita agar tetap sehat. Jadi terapi ketawa selama 20 menit. Udah yang simpel-simpel aja. Ketawa terus dong Foxian.

tekite pratiakse ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Bella Octavia kembali lagi di Extra Time. Gimana siang hari ini? Udah makin ngantuk? Atau sudah membutuhkan namanya makan siang? Ayo Foxian, jangan sampai telat makan gitu ya. Apalagi di luar cukup panas. Jangan lupa banyak minum air juga Foxian, apalagi yang sedang berlalu lalang di daerah kemacetan. Ini biasanya jam-jam segini macet daerah Gatso, terus udah itu Toh Pati selalu macet gitu ya Foxian ya. Tekumar, Jalan Malboro, aduh itu macet-macet banget sih. Semoga buat Foxian yang lagi di jalan semuanya dilancarkan. Anyway udah rame banget yang gabungan. Bella mau bacain dulu requestan ada siapa aja. Ada Kakak Bel request lagunya Wisnu Santika yang I'll Be Yours sama Sean Paul yang Trumpets. Nemenin OTW Bedugul Kakak Bel. Waktu ini katanya ada kejadian lagi Kakak Bel di daerah Batu Riti, kecelakaan beruntun. Ya ampun. Pas lagi OTW ke Denpasar Kakak Bel. Jadi Kak Agus Aditya ini ngelihat kecelakaan itu Foxian. Terus untuk semua yang lagi di jalan tetap hati-hati, jaga keselamatan, lambat asalkan selamat. Setuju ya. Oh iya waktu ini nitip salam sama Kakak Widya buat Kakak Bel. Sekarang salamnya buat Kakak Bel aja deh. Semangat siarannya Kakak Bel. Ke Kakak Widyanya juga titip salam ya Kakak Bel biar impas. Siap, nanti Bella sampaikan ya salamnya ke Kakak Widya ya. Lanjut lagi, di sini ada siapa lagi yang sudah gabungan? Ada Kakak Nita ya. Tadi lagunya sudah diputerin Tabola Balik sama Backstreet Boys yang As Long As You Love Me. Siap, lanjut. Ada siapa lagi? Ada Bu Lastri. Tadi minta lagunya Afgan yang Sadis. Udah disiapin ya, tapi ditunggu dulu. Ntar lagi bakal keputer lagunya. Anyway juga Bella punya open pilih-pilih Foxiani ya. Boleh bantu Bella buat voting lagu dari Endang Sungkamti. Yes. Ada Sampai Jumpa dan juga Benci Untuk Mencinta. Ini udah rame banget yang votingnya Foxian ya. Nanti di jam 1 siang sebelum Bella Chow pulang bakal Bella puterin lagu dari Endang Sungkamti. Tapi kita dengerin dulu lagu yang lagi viral banget buat orang-orang yang NPD. Sempurnanya aku. Emang aku sempurna banget.

jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleks

0: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

the best station, kebutuhan hati. Caleb J. Emang ya, kita tuh memiliki kebutuhan pokok dan kebutuhan hati. Kebutuhan pokok ya udah makan, minum, istirahat, itu adalah kebutuhan pokok gitu ya. Kalau kebutuhan hati itu kayak dipeluk, disayang gitu, diperhatiin, itu kebutuhan hati Foxian ya. Gimana kebutuhan hatinya Foxian, udah tercukupi belum? Terus gimana? Pengen yang lain-lain gak? Yang lain-lain tuh apa, Bel? Jadi kan memang ya, kadang-kadang kayak kita tuh suka lupa ya. Kita hanya memikirkan kebutuhan pokok sama kebutuhan dompet, ya kan? Tapi lupa sama namanya kebutuhan hati gitu ya. Hati kita ini butuh namanya disayangi, dijaga gitu, Foxian ya. Terus kayak kita perlu namanya untuk menjaga kualitas diri kita, Foxian, biar hidup kita semakin berkualitas ke depannya. Nah, salah satu hal-hal yang bisa mungkin Foxian lakukan gitu ya, hati, jiwa, raga, dan sanubari Foxian agar tetap terjaga ya. Salah satu hal yang biasa Bella lakukan tuh kayak misalnya olahraga, terus udah gitu treatment buat diri sendiri gitu ya, dan tidak lupa menggunakan produk sanga-sanga. Ternyata menggunakan produk sanga-sanga itu juga mengisi kebutuhan hatinya Bella ya, Foxian, biar jauh lebih tenang gitu menghadapi hari-hari yang enggak terduga gitu, Foxian ya. Tiba-tiba ada A, tiba-tiba ada C, tiba-tiba ada Z gitu kan, karena kita nggak bisa untuk namanya mengontrol bumi ini gitu ya, Foxian. Makanya pakailah produk sanga-sanga biar Foxian bisa tetap tenang ya. Ingat, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri tapi tidak bisa mengontrol yang di luar gitu ya. Jadi kalau misalnya Bella selalu pakai produk sanga-sanga, ini yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jangan sampai udah beli gitu ya, Foxian ya, ternyata produknya palsu. Aduh, oh my god, no, big no ya. Jadi buat Foxian juga yang pengen tahu produk sanga-sanga tuh asli seperti apa, di kemasan sudah ada foto babenya ya, Foxian ya. Atau boleh aja langsung cek di Instagram kita di @sangasanga_bali, atau websitenya di www.balihealingoil.com, atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
6: Serius?
5: Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.
8: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
9: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
10: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
11: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
12: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox.

Ocean Baligus Lo featuring BBB. Jadi kalau misalnya denger lagu-lagu ini, keinget masa-masa muda itu ya Foxian ya. Emang Bella udah gak muda lagi? Oh muda banget, jiwa Bella muda banget ya. Cuman badannya agak jompo dikit Foxian. Terima kasih buat Foxian yang udah gabungan dari tadi. Bella udah mau pulang dulu ya. Siapa aja yang sudah gabungan? Ada kakak Apri, tadi minta lagunya di chat yang Kau di mana udah diputerin. Ada kakak Basti Forever, udah gabungan juga. Ada juga kakak Wayan Widiyati, tadi minta lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Tapi mohon maaf, tadi Bruno Mars sudah diputer yang Apeti, Apeti, yes. Terus udah gitu ada juga kakak Agus Ade Tabanan minta lagunya Supernova yang Aku Yang Akan Pergi, udah diputerin. Terus ada juga siapa nih di sini, udah semua nih Bella bacain dari tadi ya. Siap, terima kasih buat Foxian yang udah gabungan dari tadi. Bella punya open pilih-pilih terbanyak lagu dari Endang Sungkamti. Ini banyak banget loh yang ikutan join untuk voting lagu dari Endang Sukamti. Tapi mohon maaf ya Foxian ya, kita hanya bisa memutarkan satu lagu. Ini ada Sampai Jumpa dan Benci Untuk Mencinta. Ini kurang lebih hampir beda-beda tipis ya. 45% Benci Untuk Mencinta, Sampai Jumpa 55%. Ya udah, yang terbanyak kita akan puterin. Sampai jumpa Foxian, besok ketemu lagi di jam yang sama sama Bella Octavia pastinya di Extra Time. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu, besok joinan lagi ya. Keep smart, stay humble and always grateful. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan, see you, bye-bye.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Guys, aku Chandra. Waktu ini sempat teman aku ngasih tahu aku, katanya muka aku terlihat kusam. Tapi teman aku langsung ngasih solusi buat pakai face wash sanga-sanga. Jujur ya, sejak pakai face wash sanga-sanga ini, wajah aku terasa lebih bersih, segar, dan gak ketarik sama sekali. Teksturnya juga lembut dan wanginya juga enak banget. Yang paling aku suka setelah cuci muka itu, kulit terasa lebih halus dan juga kelihatan lebih cerah. Sekarang aku pakai setiap pagi dan malam sebelum tidur, dan hasilnya beneran kerasa banget.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk

0: ada lawan.
1: Get your energy back on Heal and Recharge.
2: Upgrade your game with one of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat ada lawan. Hai, selamat hari Selasa Fox Siannya. Yuk sini Dewi Nahe temenin selama 2 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti. Pastinya dalam program Heal and Recharge ya Fox Siannya. Jangan kemana-mana, yuk kita dengerin lagu-lagu mancanegara oldies. Mungkin ada yang mau nostalgia gitu kan. Tapi nostalgianya ke hal-hal yang indah Fox Siannya, tinggalin hal-hal yang buruk. Yuk stay tune.

Hai hai, ada Dewi Hai di sini, Fungsian pastinya ya yang akan menemani di hari Selasa yang cukup panas dan hektik hari ini ya. Dan buat Fungsian mungkin yang relate hektik banget kayaknya hari ini, tenang aja Fungsian, karena bakalan Dewi Hai temenin sampai nanti di jam 3 sore ya. Selama 2 jam ke depan kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara oldies. Jadi untuk Anda yang mau gabungan boleh banget. Caranya gampang, pasti udah punya WhatsApp semuanya ya. Tinggal langsung aja chat di nomornya 087-87-84x102. Sekali lagi di nomornya 087-87-84x102. Dan boleh banget kalau misalkan di Facebook Fox Radio Bali atau di Instagramnya 102 FM Fox Radio Bali. Atau yang paling penting adalah yang pengen ngeliatin DWNH secara virtual, boleh banget ya di-download dulu nama aplikasinya VOKS Radio Foxian. Bisa Anda dapatkan di App Store maupun di Play Store, bebas dimanapun sesuai smartphone-nya ya, yang mendukung yang mana Foxian ya. Karena apa? Kalau misalkan Anda mau chatan langsung sama penyiar favorit Anda, bisa langsung di aplikasinya. Tenang Foxian, itu tuh aplikasinya gratis, tanpa dipungut biaya apapun, jadi aman banget mau curhat sepanjang apapun, boleh banget.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.
6: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Foxy barengan sama DWN. Hai di sini Foxian ya. Enggak terasa banget ini kita sudah ada di pertengahan bulan kelima 2026. Siapa tahu masih ada beberapa wishlist yang belum tercapai gitu kan. Salah satunya adalah pingin banget umroh di tahun ini gitu ya. Pas banget Foxian untuk Anda yang memiliki wishlist seperti itu, karena DWN mau ngingetin lagi nih tentang reward umroh bersama Sanga-Sanga Foxian. Apalagi sekarang itu periodenya makin panjang ya, sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Masih panjang banget Foxian. Jadi untuk Anda yang mau mengumpulkan, boleh banget dikumpulin ya 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular varian balur Tanamila, Tanamo Klasik ataupun Ultimate. Yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian ya, serta produksiannya harus di atas tahun 2024. Jangan lupa juga untuk di dalam amplopnya itu berisikan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap.

lengkap. Jangan pakai nama orang lain ya, nama Anda sendiri Foxian. Dan kalau misalkan semuanya sudah rapi tertata di dalam amplop, disegel dulu amplopnya dan jangan lupa untuk dituliskan kategori pesertanya di bagian depan amplop. Karena di sini ada 3 kategori yang bisa mengikuti. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian ya. Jadi kalau misalkan sudah semuanya dilakuin syarat dan ketentuannya, silahkan kirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali, boleh ya, yang ada di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Atau kalau mau main-main ke pabrik sangat-sangat juga boleh, langsung aja dikumpulin di sana ya. Ada di alamatnya Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. Tuh, ingat Foxian ya, dikasih tahu informasi happy ini. Dan untuk Anda, ini juga penting banget, karena semakin banyak Anda mengumpulkan, semakin juga besar peluang Anda untuk menang. Semangat Foxian.

0: Enggalin mah saya ge, atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge boge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur wak antuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor

0: pasangan Sing Adelawan. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Hugh and Richards.

Because I Love You, Manggana Dewi and Hai muncul setiap Senin sampai Jumat di sini ya, untuk nemenin siang harinya Foxian. Mungkin ada yang kepanasan, pengennya kayaknya pulang kerja langsung mandi keramas gitu ya Foxian ya. Tapi ngomongin soal keramas, kalau pakai air aja nih mah udah mainstream ya kan. Jadi salah satu yang hari ini Dewi and Hai mau kasih tahu adalah keramas menggunakan air kopi, Foxian. Jadi anti mainstream banget ya di sini, Foxian ya. Tapi ternyata keramas pakai kopi ini dipercaya bisa membantu mengurangi kerontokan dan membuat rambut lebih tebal dan juga cepat panjang, Foxian. Jadi mengutip dari info_kesehatan.id, keramas menggunakan kopi ini terbukti bisa membantu atau merangsang akar rambut ya, supaya cepat bertumbuh dan lebih panjang. Karena adanya kandungan kafein, ini bisa melancarkan aliran darah di kulit kepala sekaligus melindungi dari hormon penyebab kerontokan, Foxian. Jadi kalau mau coba sendiri di rumah, coba aja seduh kopi hitam murni yang sudah dingin. Tapi ingat ya Foxian ya, cara alami ini memang gak ribet karena harus telaten membilasnya ini supaya tidak lengket ya. Atau membuat rambut rasa lebih kaku, apalagi aromanya tuh kayak kopi banget gitu kan. Jadi untuk yang lebih suka solusi praktis tanpa perlu repot-repot seduh sendiri gitu kan, boleh banget buat Foxian diseduhin sama orang kopinya ya. Jadi gak perlu nyeduh sendiri Foxian, nanti tinggal keramas deh, nunggu dingin kopinya.

Hai Foxian, waktunya di WNM sahabat-sahabat terlebih dahulu buat Anda yang sudah bergabung di WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan aplikasinya Fox Radio Bali hari ini ya. Wait ya, sebentar, yang mana dulu ini di WNM sahabat-sahabat? Di Facebook dulu deh, di Facebook dulu ya, ada Kakak Witnyana. Ada Kak Witnyana Aji, ada Yan Sutama, Abah Waisel, Nengah Sumariana, ada Pak Lin juga hadir di sini, ada Segina Dinasra hadir. Ada Bapak Riki Tumiem Virgo, Wayan Puspasari, Madia Hendra, Eli Agustinche dari Banyuwangi, hai. Terus ada Iwayan Brata, De Apong, Kimble Mas Berto Bali, dan ada Kakak Oka Mulyarta. Lanjut kita bergeser ke aplikasi terlebih dahulu ya. Ada Kakak Pajar Sanga-Sanga hadir di sini, Foxian. Kemudian ada Kakak Agung Maulana hadir, ada Kakak Haris juga hadir di sini. Lanjut di WhatsApp 087878 4x102. Ada siapa aja di sini? Hai hai hai Pak Tupurwo, kenapa? Kok bisa bilang Dewi Anahnya sakit? Enggak dong, sehat kayak gini dan bahagia kayak gini dibilang sakit? No no ya. Tak kira lagi sakit, soalnya cuaca panas, sikapnya dingin. Waduh, bisa aja masuk ya Pak Tupurwo ya. Lanjut, ada Kakak siapa nih? Ada Kakak Vero hadir di sini. Oke, siap, ditunggu ya lagunya. Kemudian ada Kakak Agus Ade, ada Best Friend Forever, enggak tuh nama kontaknya ya. Ada Dekai Netu juga hadir, yang selalu kita sehati banget ya lagunya, katanya belum di request sudah diputerin. Wow, keren dong ya. Lanjut, Pak Cakra juga hadir, Pak Mandana ada di sini, ada Agus Ensrudi juga hadir katanya. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Ada Basic Forever juga of course, katanya kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali. Hadir lagi katanya salam kenal Kak dari Kakak Ketut Adi Dharma, kawasan Pupuan Tabanan. Banyak warga Tabanan ya di sini ya. Ini juga Kakak Made Hendra dari Tabanan. Buat Foxian jangan kemana-mana dulu ya. Karena apa? Karena DBNH bakal nemenin sampai nanti di jam 3 sore. Tapi sebelum itu jangan lupa makan siang dulu Foxian. Buruan aja langsung mampir ke Manggulangu Lake. Apalagi untuk Anda yang mau cari dingin-dingin ya. Ini tempatnya dingin banget dan apa ya, asri banget gitu. Karena nature banget lah pokoknya. Dimana lagi kalau bukan Manggulangu Lake Resto yang ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar Bali. Yuk ajakin orang-orang kesayangannya kemana? Ke Manggulangu Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view park of Sanga-Sanga.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
1: Males, ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini

Youtuber yang selamanya akan menjadi muda. Siapa di sini mau Foxian ya? Tapi itu tidak mungkin ya. Ada kalanya kita harus menuju tua Foxian, dan itu kayaknya adalah hal yang pasti gitu kan. Tapi boleh juga kalau misalkan fisiknya walaupun sudah rentan, dewasa, tua gitu ya. Tapi semoga jiwanya ini tetap semangat muda Foxian ya. Dengan apa? Mungkin sering masih liburan ya kan. Apalagi kalau sekarang itu ada sebuah studi yang mengatakan kalau misalkan sering lupa dan ngomong ini, atau bahkan diajak ngomong gak nyambung gitu ya, itu tuh tandanya Anda lagi butuh liburan Foxian. Jadi menurut psikolog Felicia Maukar, nama psikolognya ya, tubuh Anda ini ternyata bisa memberikan sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Jadi salah satunya ini bisa lewat kondisi mudah lupa dan sering tidak nyambung saat diajak ngobrol Foxian. Dan hal ini tuh dianggap sebagai cara tubuh Anda untuk berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian, alias lagi burn out atau lagi capek aja pokoknya sama semuanya ya. Itu tuh tanda lainnya bisa aja kayak sulit tidur, cepet banget capek, bahkan gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Dan karena itulah Foxian, berlibur ini dinilai sangat-sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan juga bisa membantu tubuh kembali seimbang. Gimana menurut Foxian? Boleh-boleh aja liburan sering-sering, yang penting apa Foxian? Iya bener, saldonya unlimited ya Foxian ya.

0: Talent Recharge on World 2 FM. Fox Radio Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-888. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-888. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Hugh and Richards.

Masih di Hillian Recharge kali ini Foxian ya. Dan kayaknya ini adalah sebuah info yang menarik dan buat Foxian makin bahagia lagi ya. Apalagi sering banget ditanyain di chat-chat pertanyaan seperti ini. Kapan nikah? Kapan nikah gitu ya. Jadi Foxian kalau sekarang ada yang nanyain kayak gitu, jadi penelitian sosial dan data demografi terbaru dari 2026 yang menunjukkan kalau umur 27 ini ya sudah menjadi zona Goldilocks namanya. Jadi pencapaian penting dalam sebuah kehidupan ya, yang mencapai keseimbangan yang sempurna antara kedewasaan pribadi dan juga stabilitas jangka panjang katanya. Dan di usia ini biasanya orang-orang ini punya ketahanan emosional dan keamanan keuangan yang berkembang, yang pastinya juga diperlukan untuk kompleks nanti ya hubungan di masa mendatang. Dan sementara secara biologis ini bisa mendapatkan sebuah manfaat dari tingkat energi yang lebih tinggi dari profil kesehatan yang lebih rendah untuk memulai sebuah rumah tangga. Nah, Foxian, walaupun usia median ini ya bisa dibilang ya untuk pernikahan terus menunjukkan peningkatan sedikit ke arah awal 30-an. Jadi ini bisa disebut katanya 27 ini sweet spot ya. Jadi tetap menjadi ideal budaya dan statistik untuk Anda yang mungkin ingin mau membangun sebuah rumah tangga, Foxian. Ya, memang ya kayaknya dilihat-lihat kalau zaman sekarang itu lebih bahagianya banyak duit ya sebelum menikah, Foxian ya. Ya tapi kan itu untuk kebaikan di masa mendatang ya, karena rumah tangga butuh cuan, Foxian.

With one of the Fun Folks Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Gak perasa banget ya Foxiannya kalau misalkan sekarang itu tiba-tiba udah tanggal 12 Mei 2026 ya. Kalau kita lagi hamin berapa ya, tanggal 14 Mei itu ada anniversary kedua tahunnya sangat-sangat Foxian ya. Jadi harus stay tune banget di Instagramnya 102 FM Fox Radio Bali ataupun di Sanga-Sanga Bali Foxian, karena akan ada gebrakan pokoknya ya. Jadi buat Anda yang ingin merasakan kemeriahannya, mending sekarang ke Kimia Farma ya, karena lagi ada diskon Foxian ya. Mau cuman beli satu doang itu bisa ngedapetin free natural cream. Dan natural cream ini adalah produk best seller dari skincare Sanga-Sanga Foxian. Tapi kalau misalkan mau beli 3 minyak balur yang klasik juga akan kami kasih free natural cream. Bahkan beli 2 ya, ultimate Sanga-Sanga itu juga akan mendapatkan free natural cream. Dan harus dicek-cek and recheck ya di Kimia Farma terdekat rumah Anda, terserah dimanapun, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Tapi khusus di Bali, Foxian itu ada outletnya Sanga-Sanga di The Keranjang Bali ya. Bisa Anda kunjungi setiap hari sesuai operasionalnya The Keranjang Bali dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Itu ada di lantai dasar alias di lantai 1 Foxian. Silahkan mau borong, yang penting saldonya aman ya. Kalau nggak punya saldo sendiri, bawa ATM berjalannya Foxian. Jadi kalau ditanya bayarnya pakai apa nih, sama ini ya, yang bayar ini nih si doi gitu kan. Dan buat Anda, thank you so much ya karena sudah mendengarkan Dewi Erhai sampai akhir. Heal and Recharge. Kalau gitu kita ketemu lagi berarti besok ya, besok dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore pastinya masih di dalam program Heal and Recharge dengan lagu-lagu mancanegara oldies. Thank you so much sudah nemenin Dewi Erhai selama 2 jam dari tadi siang dari jam 1. Mohon maaf ya apabila ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi Erhai putarkan ataupun salam-salam yang belum sempat Dewi Erhai sampaikan. Dan untuk salam-salam yang sudah disampaikan, semoga tersampaikan ke orang-orang tersayangnya ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi Erhai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sing ada lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Tos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Yo Bali, sanga-sanga, sing adalah one. Selamat sore Foxian, jumpa kembali, yes, bersama Yuga Putri. Di One Not To Lunch, sudah siap kawal saya sampai di jam 6 sore. Stay tuned, dog.

Rasa sendiri lagi dan lagi, seperti katanya Andra and the Backbone. Tenang, Anda tidak akan sendiri, karena Yuka akan temani selama 3 jam ke depan, sampai di jam 6 sore Wita. Tentu saja di One at the Lunch, selama sore Voxian, saatnya kita sans dulu, alias santai. Mendengarkan lagu Indonesia mancanegara favorit Anda, pastinya coba kasih tahu Yuka, kira-kira lagu apa nih yang menggambarkan suasana hati Anda di sore hari ini ya. Yang lagi bekerja, yuk semangat kerjanya, semoga semakin puyeng. Dengerin Yuka di sini, enggak dong ya. Yuka temenin, semoga terhibur pastinya dengan berita-berita dan segmen-segmen serunya ya, yang akan Yuka sampaikan di program Wanna to Launch. Jadi selamat mendengarkan ya, dan temenin Yuka kawal saya dong. Dan saya ingin banget ya, pengen banget mendengarkan suara Anda Voxian. Jadi gantianlah ya, jangan Anda saja yang mendengarkan suara saya. Jadi saya juga ingin mendengarkan Anda. Jadi nanti Yuka akan telepon Anda tuh ya di segmen kedua. Tapi kita ke segmen pertama dulu di jam 3 sore. Yang baru aja bergabung, wah ada apa ini di segmen pertama? Segmen pertama saatnya Anda vote dulu ya ke Instagram Story Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow di @102abangfoxradiobali. Story yang paling terakhir yang ada fotonya Yuki Katos. Iya dong, jangan lupa di follow ya kak ya. Apakah jawaban Anda fakta? Apakah jawaban Anda mitos? Karena segmen pertama adalah fakta atau mitos ya. Terlalu lama ya di ruangan ber-AC. Nah ini bagi orang kantoran yang sering banget ya berada di ruangan ber-AC, kalau terlalu lama itu bisa bikin masuk angin. Nah apakah fakta, apakah mitos? Jawab sekarang juga. Nanti juga akan jawab jawabannya.

kirimkan ke saya pubnya. Berasa pacar gitu ya, lagi nyetir di pub gitu ya. Ada kata-kata di pub dikirim ke saya. Kalau udah ada kata-kata ingat yuk katanya. Terima kasih, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, kurangi kecepatan pastinya ya. Dan di segmen terakhir adalah Raini Ramalan. Hari ini saatnya Yuka meramalkan zodiak bukan cuaca. Jadi stay tune sampai di jam 6 sore.

0: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statum membumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Girls Coming From In Now With Amazing. Of course, hope your days are always amazing, Foxian. Seperti lagu ini ya. Aku ini di-request oleh Kakak Wahyuni di aplikasi streaming Fox Radio Bali yang lagi nontonin saya live. Hai, Yuka dadadada dulu di kamera karena ada yang komen di sana ya. Selamat sore Kak Yuka, makin cantik aja. Ini ciri-ciri doi lagi nontonin saya ya, karena dia tahu saya cantik. Karena cewek aja mah ya, cewek mah pasti cantik ya. Terima kasih Kakak Bob. Mau lagu apa Yuka kasih? Sarange, sarang beo. Kakak Yuni request lagi. Oke, sabar dulu ya. Siapa di sini yang hari-harinya kayaknya capek, lelah, kayaknya semua orang merasakan demikian gitu ya. Yuk, Yuka buat amazing. Seperti lagu Ina tadi ya. Karena bener loh Foxian ya, ada satu momen ketika tadi ya, kebetulan Bapak Ketua KPID hadir ke Fox Radio Bali ya, bilang tuh ya sama saya langsung gitu, wah Yuka makin cantik aja. Iya dong, pasti pakai skincare sanga-sanga. Betul Pak ya, karena di meja kerja saya banyak banget produk skincare sanga-sanga ya. Beliau sampai lihat loh ya, dan beliau juga pakai dan bilang seperti ini, saya pakai minyaknya tuh di rumah semua satu keluarga pakai ya, karena aromanya enak banget Yuka. Betul sekali Bapak ya, Bapak ini sudah membuktikan langsung dan beli ya. Jadi sekarang giliran Anda untuk beli ya. Jangan sampai kalah sama Bapak Agus Astapel ya, yang lagi pakai produk sanga-sanga. Dan sekarang giliran Anda untuk beli, buktikan sendiri ya. Bahkan produk sanga-sanga ini racikannya asli dari Bapak Babe Bambang Pramono tuh ya, pastinya ya. Dan diracik khusus ya, gak cuma minyak balur aja ya Foxian ya. Luar biasa, sanga-sanga grup ini tidak hanya memproduksi minyak balur yang sudah banyak membuktikannya, tapi juga memproduksi skincare. Makanya saya glowing Kak, lihat dong di kamera, gak pakai filter ya. Murni, tidak ada jerawat. Komedo tolong di zoom silahkan Kak ya. Gak ada jerawat ya. Jadi langsung aja karena nih kandungannya herbal, natural, alami. Jadi bagi Anda yang mungkin kayak takut, oh takut nih kulitnya sensitif gitu, tenang aja ya. Jadi diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh Anda. Jadi Anda bisa beli di Fox Radio Bali ya, di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, atau boleh calling untuk pemesanan produk di 081-993-100-102. Sekali lagi ya, di 081-993-100-102. Dan sudah terbukti kalau sanga-sanga sing adalah wang.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
3: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.

98.8 Kota Denpasar, Bali. Salah satu single Mario G. Glow, Semata Karena Mujua. Lagu requestan spesial untuk yang lagi memasang wifi ya. Aduh, wifi mulu yang dipasang kak. Jodohnya kapan? Kak Angga Rianto ya, ini siapanya? Yopi Widianto. Jauh ya. Hati-hati di jalan Kak Angga ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu favoritnya yang akan menemani perjalanan Anda pastinya ya. Bersama Yuka pastinya di sini di Wanna to Launch. Dan sebelum Yuka masuk di segmen pertama, yaitu fakta atau mitos. Jadi bagi Anda yang belum voting ke Instagram dulu ya, ke Instagram Story Fox Radio Bali, jangan lupa di follow dan di blog itu hostnya. Jangan ya, di follow juga dong ya. Jangan lupa di follow di @102fmfoxradiobali dan jangan lupa untuk download aplikasi streaming Fox Radio Bali ya. Streaming aplikasi Fox ini luar biasa, paling keren ya. Gak ada radio lain yang bisa nontonin live siarannya, penyiarnya pastinya ya. Jadi download sekarang juga dan aplikasinya tidak berbayar. Gratis ya, langsung ke Play Store dan App Store Anda dan download sekarang juga. Tinggal tulis tuh, VOKS Radio. Nggak tulis ya, ketika. Oke, Yuka mau sapa-sapa dulu sebelum Yuka tunggu hasil tap-tap layarnya Foxian ya. Ini banyak banget ini yang nontonin saya, Kak. Aduh, malu saya. Maaf, maklumlah ini saya introvert, Kak. Ini lucu-lucu banget yang komen-komen ya. Kita bacain dulu deh yang ada di aplikasi streaming. Ini ada Kakak Ryu Ananta, katanya hadir. Cerah banget senyumnya, C. Secerah mana daripada ini matahari, Kak? Panas ya kalau matahari. Kak Ryu, thank you banget. Kakak Yuni, katanya request lagi. Oke, Kakak Lola Lalo. Luka yang serius berawal dari hati yang tulus. Ya, dia udah ngirimin kata-kata. Mana luka lagi. Aduh, Kak. Lola, siapa yang melukaimu, Kak? Kasih tahu Yuka ya. Terus ada Kak Agus Ade juga di sini komen, katanya request 3 lagu dan lagunya sudah Yuka masukkan ke playlist, jadi ditungguin aja ya Kak Agus Ade ya. Terus ada Kakak Bob juga, kemudian Kak Yuni bilang kenapa jarang live TikTok. Ntar Kak, sabar di jam 4 sore Wita ya. Kalau ini mood. Pakai mood enggak tuh? Ditungguin aja ya, semoga hari ini aman saya bisa live TikTok. Kemudian di mana nih? Di WA deh, di WA ya, kita di 087 874 1 02. Selamat sore dulu, ini ada di Pupuan Tabanan. Siapa nih? Oh, Kak Ketut Adi Dharma, selamat sore dulu ya di kawasan Pupuan. Terus ada Kak Tupurwa yang katanya request lagu Judika. Jadi aku sebentar saja. Oke, sudah ngirimin kata-kata, ditungguin aja ya. Terus ada Kak Netu. Jawabannya fakta, oke, ditungguin aja ya. Terus ada Kak Made Hendra di Tabanan juga di Desa Tua Marga ya. Kita love dulu. Ada Kak Yanian juga di sini request lagu Laluna, Lara Hati. Bukan ya? Itu lagu siapa ya? Kak Nanok ya. Enggak ada Kak Yuka, percuma enggak ada Om. Ini Kak beli Nanok ini Nano biru ya. Kak Nanok ini lagi di jalan, lagi ngepap ya. Udah kayak pacarnya semua para driver ini pacar saya ya. Apa-apa ngepap gitu ya. Jadi ini dia lagi berada di seputaran traffic light Gunung Agung katanya ya. Ini tinggal belok aja di rumah saya ini, Kak. Ya, itu yang ada dagang. Ya, saya jualan sana. Ada lagunya Creed. Oke, semoga masuk ya. Ditungguin aja. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Agus tadi sudah ya, Kak, ditungguin aja. Kak Andi Saryawan, halo Kak Yuka, yang ken kabar ya. Becek-becek mantan. Beli gongana, ditungguin inilah kata-katanya sudah. Kak Agustinus ditungguin, terima kasih kata-kata hari ininya yang masuk di segmen kedua ya. Jadi kau puterin dulu nih lagu yang bikin semangat para driver ya, sebagai reward nih. Karena sudah ngirimin kata-kata dan memotret tuh tulisan yang ada di belakang pick up.

fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana, karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka.

0: Yuk kita intip dulu hasil pollingnya yang sudah vote di Instagram Fox Radio Bali. Terima kasih kakak ya yang sudah follow juga. Ya kira-kira jawabannya yang benar apa nih? Terlalu lama di ruangan ber-AC bisa bikin masuk angin. Kita intip hasil pollingnya ya. Wow, 100% memilih saya. Enggak dong. Memilih mitos aja tuh juga ya kalau terlalu lama di ruangan ber-AC bisa masuk angin. Emang benar jawabannya? Yuk kita jawab bersama-sama, jawaban yang benar adalah yes, mitos. Jadi secara medis ya Foxian, kita bicara medis dulu karena masuk angin adalah kumpulan gejala ya, seperti perut kembung, pusing ya, pegal-pegal dan bersin-bersin. Nah, kalau kembungnya sekeluruh badan itu apa Yuka? Diabetes Kak ya. Gendut itu ya. Nah kalau misalkan Anda lagi kayak sering bersendawa gitu ya, terus juga pegel-pegel, bersin-bersin, nah itu sering dikaitkan dengan paparan yang suhu dingin yang ekstrim. Jadi AC sendiri sebenarnya itu tidak langsung dan bukan sebagai sumber utama menyebabkan masuk angin atau pusing ya, tapi penggunaannya yang salah, seperti suhunya ini terlalu dingin, terus udaranya kering, dan hembusan langsung itu bisa memicu keluhan. Jadi atur suhunya ketika Anda lagi bekerja di ruangan ber-AC begitu ya, itu sekelembabannya juga tepat. Jadi hindari juga hembusan langsung agar tetap nyaman. Hembusan tuh maksudnya biar gak terlalu nyorot gitu loh ya kak ya. Paham ya maksudnya ya kak ya. Pernah tuh saya di komen tuh nyorsor. Nyorsor gitu loh anginnya gitu ya. Jadi jika Anda tiba-tiba merasa masuk angin saat ini gitu ya, setelah lama berada di ruangan ber-AC, itu karena tubuh Anda juga sedang bereaksi terhadap suhu dingin ya, dan udara kering dan perubahan suhu yang drastis. Jadi bukan karena angin yang benar-benar gitu ya masuk ke dalam tubuh Anda. Jadi jawabannya mitos. Jadi kalau misalkan Anda sekarang lagi masuk angin, yang paling benar adalah tinggal balurin aja dengan minyak sangat-sangat asing adalah one.
1: Ya tuh sayang.

0: Pengumuman, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu Quotes of JJ Open Call. Saatnya Anda mengirimkan kata-kata terbaik hari ini. Bisa berupa motivasi, semangat, ataupun pesan untuk orang spesial. Pakai telur, kirim saja ke WhatsApp di 087878-4x102.
1: Halo?
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
0: Baiklah, sebagai pembuka kata-kata hari ini dari Yuka, kopi dan hidup sama-sama perlu keseimbangan, sedikit pahit untuk menghargai yang manis.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Tos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

kita bacain dulu kata-kata hari ini dari Kakak Agus Adi di Tabanan. Cobaan merupakan sebuah anugerah karena pada saat itu Tuhan telah menunjukkan rasa cinta kepada kita. Maka dari itu, kalau ada cobaan, ya dicobain.

0: ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch. Special Quotes of the Day. Open call.

Di sini yang punya rahasia hati seperti katanya Elemen. Requestan dari aduh, ini ada pembalap yang lagi dengerin saya karena namanya Rossi. Valentino Rossi. Ya beneran loh, dia ini lagi nge-pub juga ya. Luar biasa nih, kayaknya banyak banget para driver yang lagi dengerin Fox Radio Bali ya. Hati-hati di jalan kakak ya. Terima kasih sudah memberikan atensi. Luar biasa, sampai request lagu juga. Dan ada kakak Rossi yang lagi, wah ini deket apotik ini ya, dia nge-pubnya. Ada tangan jari dua manis. Aduh kak, mumpung ada apotik tuh, mampir ke apotik Kimia Farma kakak Rossi, ataupun mungkin anda yang lagi di jalan ya, deket banget sama apotik Kimia Farma untuk dapetin produk sanga-sanga. Nah, bisa anda dapatkan promonya juga hanya di apotik Kimia Farma terdekat rumah anda. Dan ini sudah berlaku dari bulan April kemarin sampai di tanggal 30 Juni 2026. Kalau misalkan anda ingin coba dulu nih ya, beli 3 minyak balur yang klasik itu bisa mendapatkan free natural cream. Atau beli 2 minyak balur yang ultimate juga bisa dapetin natural cream. Wah lumayan banget ya.

natural creamnya itu ya harganya 100.000 Kak, dan Anda bisa dapatkan secara gratis dengan membeli promonya. Atau beli satu botol aja deh minyak tanamila tanahmu yang klasik. Nah, ini untuk misalkan ada keluhan sunburn ya, atau mungkin Anda alergi gitu ya, boleh tuh pakai minyak tanamila tanahmu dari Sanga-Sanga dan bisa mendapatkan free natural cream. Jadi nggak perlu bingung lagi tuh mau cari di mana promonya, karena sudah ada di wilayah Indonesia, semua cabang ada Kakak ya. Jadi langsung aja ya ke apotek kimia farma terdekat rumah Anda, dan pastinya produknya asli ya, Sanga-Sanga racikannya asli dari Babe Bambang Pranoto.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84x085. Sekali lagi di 0852 84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Aduh, dari tadi terpantau itu ya, nyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan karena terjebak macet di seputaran mana tuh, Kak? Kerobokan ya? Ketebak banget itu jalanannya. Katanya nyanyi, nah sudah ya, nyanyi-nyanyi saya dari tadi. Aduh, Foxnya yang sudah kirimin kata-kata, kirimin sekarang juga karena sebentar lagi Yuka akan menelpon salah satu dari Anda yang sudah ngirimin kata-kata hari ini di WhatsApp di 087878 4x102. Terima kasih yang lagi nontonin saya live nih di aplikasi streaming Fox Radio Bali ya. Semoga Anda betah ya melihat saya di sana. Kalau misalkan Anda mual muntah, tenang aja, ada sanga-sanga. Aduh, ada Kak Pajar sanga-sanga hadir katanya ya. Terima kasih sudah tune in di Fox Radio Bali. Aduh, ada siapa ini? Kita sapa-sapa dulu yang udah ngirimin banyak banget, luar biasa ya. Ada Kakak Jimmy, kata-kata hari ini, apapun akan kulakukan. Jadi pengen nyanyi semua untukmu. Itu siapa ya lagu ya? Run, oke, kita puterin nanti ya. Apapun akan kulakukan untuk kamu asal tidak. Oh my god. Apapun akan kulakukan untuk kamu asal tidak nyentana. Aduh, ya susah nih Kibli, kewah nih Kinge. Request, asal sih nyentano nih. Request lagunya Letter dong Kak Yuka yang Ruang Rindu. Oke, nanti Yuka cek dulu ya saya. Terus ada siapa lagi nih? Yuka mau telepon. Yuka udah tandain loh beberapa yang sudah akan Yuka telepon ya. Selamat sore dulu, ada kakak ini siapa nih? Yang nggak ada fotonya, nggak ada fotonya, nggak ada namanya ya. Halo Kakak Juli, Kakak Meita ya. Kata-kata hari ini jika di ini lucu-lucu banget dah, bikin kata-kata luar biasa, kreatif banget. Jika dia mau, dia akan cari cara ya. Jika dia tidak mau, dia akan cari alasan. Cekaks. Aduh, iya lagi. Oke, langsung aja kita putarkan lagu requestan dari Kakak Meita. Jadi ya, bagi kakak-kakak nih ya yang mungkin Anda tidak diusahakan tuh gampang banget, dia pasti nyari alasan. Nah kalau misalkan sering berbuat alasan, itu artinya Anda bukan prioritas. So kita nyanyi dulu lagu Tompi.

0: ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: siap-siap di handphone Anda, Foxian. Karena Yuka akan menelpon salah satu pendengar yang sedang ngirimin kata-kata hari ini ya ke WhatsApp di 087878-4x102. Kira-kira kita kocok undian dulu, Kak. Siapakah yang beruntung kandidat pertama sudah Yuka telpon dan masih berdering? Kita tunggu sampai besok. Lama ya. Oke, karena kemarin sepertinya laki-laki, saya pengen perempuan deh ya hari ini ya. Semoga diangkat ya, Kak ya, kandidatnya. Karena ini di fotonya cewek sih. Tapi gak tahu, yang angkat bisa aja laki ya. Oke, kita tunggu dulu udah berdering. Sambil sapa-sapa dulu yang sudah joinan, thank you banget ya. Stand by aja, Kak, di handphone Anda kalau misalkan kandidat pertama ini gak diangkat ya. Kita telpon kandidat yang lain, karena banyak banget nih saya punya kandidat ya. Oke, sepertinya tidak diangkut, kita angkat yang lain. Oke, ini aja deh, Kak, yang ini ya. Kakak, stand by, Kak, kandidat kedua. Kocok undian dulu, Kak. Oke, kita sudah menelpon kandidat kedua dan diangkat, Kak. Kita dengarkan suaranya dulu ya. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Yuka.
0: Hai, dengan siapa? Di mana nih, Kak?
1: Dengan Gung Ana.
0: Halo, Kakak Gung Ana. Di mana? Dari tadi.
1: Lagi di pintu keluar tol nongkrong.
0: Oh, waduh. Nongkrong di pintu keluar tol, bahaya, Kak. Jangan di depan tol, kelindes nanti. Nongkrongnya ya, di ini. Di mana tuh? Kenapa tuh?
1: Macet soalnya.
0: Oh, macet. Oke, Kak Gung Ana lah, dari mana? Dari airport apa dari mana?
1: Dari Nusa Dua, mau pulang dulu.
0: Oh, mau pulang dulu. Nah, Bligong, dia mau pulang kemana, ya, Bligong?
1: Mau pulang dulu. Mau pulang ke rumah.
0: Oh, pulang ke rumah. Coba bacain dulu tuh, Bligong, kata-katanya, Bligong.
1: Kata-katanya ya?
0: Iya.
1: Nemu di jalan tadi apa aja ya?
0: Aduh, apa ya?
1: Perempuan itu prinsipnya berbeda-beda.
0: Iya.
1: Ini khusus loh buat Kak Yuka sebenarnya.
0: Oi, spesial dong buat saya karena mentang-mentang iya. Perempuan ya.
1: Iya, spesial.
0: Okay. Ini serius. Dibilang, entar lu, Kak. Ini seriusan moto sendiri?
1: Iyalah.
0: Oh iya, iya santai, Bligong. Santai dong.
1: Iya dong, ketemu, yeah. Orang ketemu di jalan lihat truknya kok keren, kata-katanya gitu.
0: Oi, keren, coba bacain dulu dong biar makin keren ini.
1: Prinsip perempuan itu berbeda-beda.
0: Cakep.
1: Jika dibilang cantik tidak percaya, jika dibilang jelek marah.
0: Dan itu fakta. Ya benar ya, Bligong ya.
1: Kayaknya 90% bener itu.
0: Nah bener, itu pernah gak dialamin dengan pengalaman pribadinya Bligong Ana? Pernah gak bilang?
1: Pengalaman sih untungnya enggak ya.
0: Oh enggak? Enggak. Pernah gak?
1: Enggak pernah
0: mau nyoba enggak?
1: Pernah mau bilang gitu soalnya, enggak pernah mau jawab.
0: Kenapa enggak mau jawab? Misalnya
1: ya,
0: nih
1: ujung-ujungnya pasti bakal ya kayak gitu. Tadi bilang cantik, bilang mana yo gitu.
0: Ih, bener-bener fakta banget ya. Misalkan nih pasangannya Bligong bilang kayak gini, sayang-sayang aku cantik gak? Terus jawabannya Bligong apa?
1: Jawab ngaca aja sendiri. Menurutmu gimana gitu ya.
0: Jangan gitu, Kak. Kakak besok-besok kasih cermin aja ya. Kasih cermin aja, daripada ngomong mending kasihin aja. Udah coba ini ngaca sayang ya. Coba ngaca gimana menurut kamu. Atau kaca spionnya kakak biar berguna ya, biar nggak liatin ke belakang mulu, suruh tuh.
1: Oh boleh
0: ya,
1: boleh gitu boleh ya. benar
0: oke. Tiga lagu buat Bligong Ana. Ih, bagus banget ini, luar biasa. Coba sebutkan tiga penyanyinya saja, Bligong.
1: Yang pertama Tipe X.
0: Tipe X, oke. Lagi dua
1: Tipe X. Yang kedua kasih lagu barat.
0: Oh, boleh dong, lagu mancanegara ya, Kak, karena banyak banget yang request Indonesia. Yeah. Ini Indonesia mancanegara sekarang.
1: Bling bling bling bling bling bling bling.
0: Oke, okay. Bling yang girl band itu, bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Yang ada rambutnya jering itu.
0: Itu SID jering.
1: Oh, namanya jering, kalau yang bling kan rambutnya aja yang jering.
0: Oke, okay, Bling Wanda Cicil, terus?
1: Ya,
0: Napi Maleh Niki, ya? Napi Maleh Niki Siki.
1: Maunya minta Sila.
0: Sudah
1: mau ke Bali.
0: Sila nak sing mantika niki beli, yang kene beli. Kita puterin aja lah, beli.
1: Aduh, gimana? Belum dapat presel satunya.
0: Belum lo beli, yang kene beli.
1: Aduh, kasihan.
0: Ada kliap mau beliin?
1: Oh, maaf, saya udah beli.
0: Ih, kalau gitu boleh deh saya yang beli. Saya yang belilah itu, beli.
1: Oh, maaf. Belum beruntung berarti.
0: Oke, bercanda ya. Terima kasih loh, beli. Kita pemanasan dulu ya. Nyanyi lagu Silon Seven ya.
1: Ya, siap. Makasih, Kak.
0: Oke, thank you, beli gongana. Hati-hati di jalan.

yang sudah mengangkat telepon juga di segmen kedua Quotes of the Day Open Call, yang lagi setia banget tuh nongkrong di tol Bali Mandara karena macet kak. Aduh, nikmati aja ya perjalanan Anda. Toh juga di telepon dapat 3 lagu tanpa jeda iklan ya kan, nyanyi-nyanyi gak tuh. Thank you ya Bligong ya, hati-hati di jalan, kabarin sampai rumah. Ih bener loh, karena kata-kata itu tuh bener-bener berharga untuk di saat ini loh Foxian ya. Jadi kalau Foxian lagi di jalan dimanapun Anda berada, tolong berkabar dengan orang terdekat Anda, keluarga Anda, pasangan Anda ya. Karena kabar sekecil apapun itu sangat berarti bagi orang terdekat Anda. Ya, hati-hati di jalan, yang lagi di jalan. Mana nih kata-katanya yang dari tadi sedang ngirimin? Karena ini sudah masuk di jam 5 sore Wita ya, alias masuk segmen ketiga, alias telah segmen terakhir Raini ramalan hari ini. Biasa banget Kak Jeffrey, ya. P. Siapa sih yang di sini suka ngechat P? P P P P P P P apa itu? Pala. Kakak Jeffrey bilang apa gitu loh detail, jangan P gitu doang. Saya kan bingung ini pakai kode Morse apa kode Sandi ya Pramuka. Aduh, Kakak Alfi selamat sore. Terima kasih udah ngirimin kata-kata. Healing terbaik adalah tidur, bener. Healing terbaik adalah tidur, bener juga. Ya karena selain gratis, mimpi jadi orang kaya nggak perlu bayar pajak. Iya, karena mimpi jadi orang kayanya. Sabar, sabar. Ay, ada siapa lagi nih? Ada Kakak Juli, oh iya gak apa-apa. Ini tadi maunya ini yang tak telpon ya. Kata-katanya ini tentang beda agama. Sedih. Sakit, asik. Terus ada siapa lagi nih? Kayaknya lagunya bentar dulu, sabar ya. Udah masuk antrian. Ada Kak Neftu, selamat sore Kak Neftu. Hati-hati kepada orang tiba-tiba perhatian kepadamu. Kenapa? Ah, tiba-tiba baik, ada maunya artinya. Ada siapa lagi? Terima kasih udah ngirimin kata-kata ya. Ada Kakak Gustut, oke lagunya kayaknya belum masuk nih, masih lagu baru ya. Ada siapa lagi? Bentar, ini banyak banget saya. Oh, Kakak Camboys ngapain dia? Nyentana apa Kak Yuka? Oh, tadi ada yang ngirimin kata-kata tentang nyentana ya. Jadi nyentana itu adalah tradisi perkawinan adat Bali di mana mempelai laki-laki itu berpindah status masuk ke keluarga perempuan kak ya. Biasanya kan sebaliknya tuh. Nah sekarang kalau nyentane itu kebalikannya. Kakak mau nggak? Gak mau nih. Saya ini saya promoin gratis dah di sini ya. Kasihan loh para perempuan yang nyentane nanti ya. Kakak Jeffrey apa sih? Terus ada Kakak Agustinus. Oke. Jika mimpimu ingin membeli tanpa melihat harga, maka kamu harus bekerja tanpa melihat waktu. Setuju? Yuk dari sekarang Foxian ya, bekerja keras tanpa mengenal waktu. Tapi ingat kalau misalkan udah capek, ya istirahat sejenak dan dibalurkan dengan minyak sangat-sangat. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Fox Radio Bali. Karena Yuka punya waktu lagi 1 jam aja.

0: Hey bro, kenapa muka lo nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
8: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

lagi streaming. Thank you banget yang udah nontonin live secara setia banget ya, mendengarkan dan melihat saya. Aduh, luar biasa. Kita sapa-sapa dulu deh. Apa sih Kak Jeffrey dah menjengit-menjengit aja emotnya? Pernah enggak sih pakai emot yang giginya itu enggak ngerti ya? Itu artinya apa ya? Senyum, senyum kelihatan gigi ya? Cuma gitu doang. Di Nanang udah di office, oke. Oke, juga sama-sama lagi selamat sore yang udah request tadi lagunya kakak siapa? Kakak Alfi ya. Terus kakak Gustut lagunya yang lain boleh ya? Boleh dong. Terus ada Wira, ini siapa nih? Neng Yuka, Napi Gatre. Wah ini langsung nih, biar gak ngantung macet di Canggu. Katanya request lagunya Saint Loco Uga. Salamnya buat para driver. Ih, para driver-driver ini yang lagi dengerin Yuka ya, kita kasih tahu dah. Ini banyak banget ini para driver yang mungkin cuma mendengarkan saja tanpa notis ya. Saya memberi apresiasi luar biasa. Hati-hati di jalan kakak ya. Thank you banget udah aku pingin Fox Radio Bali. Apalagi kalau dari sore-sore begini sama Yuka ya. Yang udah notis kayak kakak Erik Wira ya. Bener gak sih namanya Kak Erik ya? Yang katanya disalamin nih untuk semua para driver biar gak kiap alias ngantuk ya. Kita puterin lagunya Saint Loco, ini aja terapi ya. Kita terapi dulu bersama-sama. Karena sebentar lagi Yuka akan meramalkan apa ya? Meramalkan 5 zodiak ya. 5 zodiak yang terkenal bosi. Waduh, kira-kira ada enggak zodiak Anda salah satunya? Makanya jangan diganti-ganti selain di 102 Abang Bang.

Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun presiden ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan

Sida melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Wah, siapa nih 5 zodiak yang terkenal bosi? Ya, jadi ada beberapa zodiak Pisces yang dikenal punya kepribadian yang kuat, dominan, dan cenderung ingin segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan mereka, alias yes, a bossy. Sifat bos-bos gitu ya. Jadi sifat yang cenderung mirip bos ini sering disebut dengan bossy. Ya, jadi siapakah zodiak pertama? Kita panggilkan zodiak Aries. Aries, aduh, Aries ini dikenal apa ya? Impulsif ya, energik dan sangat kompetitif. Dan mereka ini gak suka menunggu dan lebih memilih mengambil alih kendali agar segala sesuatunya selesai dengan cepat. Nah, dari sudut pandang mereka, bersikap bossy itu bukan cuma mendominasi saja, melainkan karena mereka merasa tahu nih cara tercepat mencapai tujuan. Zodiak selanjutnya adalah kita panggilkan Virgo. Mana nih zodiak Virgo? Bener gak tuh? Karena dia punya standar yang tinggi kak ya, dan perhatian yang luar biasa pada detail-detail. Dan mereka ini ingin kayak segala sesuatu dilakukan dengan cara yang benar versi Virgo ya. Jadi Virgo ini bisa terlihat bossy ketika mencoba mengatur atau mengoreksi orang lain demi hasil yang terbaik ya, versi Virgo ya. Jadi menurut sebenarnya versi Virgo belum tentu baik untuk orang lain kan ya, itu karena sifat perfeksionisnya. Zodiak ketiga yang bossy nih ya adalah Capricorn. Jadi Capricorn ini adalah sosok yang pekerja keras ya, dengan hidup yang terencana dan terstruktur. Jadi karakternya dia disiplin banget, membuat Capricorn merasa nyaman berada di posisi pemimpin ya. Jadi mereka ini sering terlihat bossy karena sangat fokus gitu pada hasil dan tidak sabar terhadap cara kerja yang dianggap nggak efektif. Selanjutnya peringkat keempat zodiak bossy adalah Leo. Leo sudah pasti karena punya aura kepemimpinan yang alami banget ya, dan ia sangat mudah menjadi pusat perhatian. Dan mereka ini kayak suka mengatur ya, karena merasa kayak ya pede aja dengan kemampuan mereka mengambil keputusan. Dan keinginan untuk diakui inilah ya, dan ingin kayak terasa melihat biar bersinar terus. Nah ini membuat si Leo tanpa sadar sebenarnya ya, jadi mengontrol dan suka memberi arahan. Terakhir siapa kira-kira? Yap, kita panggilkan zodiak yang berulang tahun hari ini, Taurus. Yes, Taurus dikenal keras kepala ya, dan tidak mudah mengubah pendiriannya. Benar gak tuh Taurus ya? Ketika mereka sudah merasa kayak saya benar nih, atau mungkin nyaman gitu ya dengan satu cara, si Taurus itu bisa kayak sangat dominan loh kak ya, untuk mempertahankan. Dan inilah yang membuat Taurus kayak tampak bossy. Ya itu dia 5 zodiak ya yang katanya bossy, benar nggak nih? Sebenarnya sifat bossy itu tidak terlalu negatif ya. Kadang justru menunjukkan jiwa pemimpin, ketegasan serta kemampuan mengambil keputusan dengan cepat itu bagus. Namun akan lebih baik jika dibarengi dengan sikap menghargai pendapat orang lain ya. Karena apa? Agar komunikasinya tetap nyaman tuh kak ya, dan hubungan di sekitar Anda menjadi lebih harmonis pastinya ya. 5 zodiak yang bossy tadi gak usah berkecil hati, bagus Anda punya jiwa pemimpin ya. Daripada bossy ke orang lain kak ya, mending jadi bos untuk diri sendiri aja. Belajar mengatur emosi, waktu, dan masa depan agar hidup jadi lebih terarah.

0: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie.
1: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 0.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

ngerti lagi ya sama yang request lagu ini ya. Kakak Raska Pratama request lagu SID dong Kak Yuka yang jadilah legenda, dan requestannya spesial untuk istri saya tercinta katanya. Nah, masalah salamnya enggak apa-apa ya. Ini lagunya. Ini lagunya antara istri dengan darah Indonesia. Luar biasa, menyatu enggak tuh, bersatu teru merdeka. Aduh, katanya habis drop apa Kak? Lagi sakit. Oh, maksudnya ini transit tamu Yuka, bukan drop tenaga ya. Katanya lagi ngedrop penumpang gitu ya, di daerah Seminyak on the way pulang kena macet di Jalan Legian. Hati-hatilah Kak, itu memang daerah macet udah pasti ya. Udah mengudara nih, yuk kita sekarang jadilah legenda, bukti bahwa pengguna sangat-sangat nyata ya. Dan Anda buktikan sendiri, beli yang asli jangan tiruannya Kak ya. Karena sangat-sangat terbukti nyata ya, bahkan tidak hanya memproduksi dengan minyak balur saja, tapi macam-macam ya, skincare ada, sabun ada, dupa sanga-sanga ada, bubuk sanga-sanga ada, apapun ada, karya anak Indonesia. Ya, dan terus berinspirasi, hanya produk dari Babe Bambang Pranoto. Ya ingat ya, jadi beli yang asli jangan tiruannya Foxian. Kalau misalkan Anda kepo nih, ini asli apa enggak ya Yuka? Pastikan Anda lihat tuh logonya sanga-sanga, diproduksinya oleh PT Kutus-Kutus Herbal, racikannya Babe Bambang Pranoto. Dan bisa dikepoin juga di Instagramnya di @sanga_bali ya. Bagi Anda yang ingin jadi mitra sanga-sanga boleh banget ya. Langsung aja kunjungi websitenya di www.balihealingoil.com. Atau bisa juga di www.sangasangaofficial.go.id. Buktikan sendiri khasiatnya bahwa sanga-sanga sing adalah one.

Halo, saya Badai. Jangan lupa terus dengarkan Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan informasi dan musik-musik terupdate serta paling asik dan juga informasi-informasi yang terpercaya. Jangan lupa juga request terus karya-karya saya hanya di Fox Radio Bali 102 FM, simply the best station. Fox Radio.

Jadi single terakhir kita di program One's Line. Yes, stay aja di Fox Radio Bali karena abis ini bakal ditemenin sama Yuni, Silvania di Fox Chit-Chat. So, thank you banget yang udah nemenin Yuka 3 jam ke belakang, luar biasa. Tapi Yuka minta maaf besok sama 2 hari absen dulu, kayak ada tugas negara saya yang harus saya ikuti. Jadi thank you banget yang udah nemenin Yuka di Wanna to Lunch. Yuka minta maaf kalau ada requestan yang belum sempat diputarkan. Dan juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Seperti biasa, Yuka suka bercanda ya kak ya. Tujuannya untuk menghibur Anda agar makin stres pastinya ya. Kita stres bersama. Dan pastinya bercandanya jangan dimasukin ke hati kak, takutnya aman nanti ya. Jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu.

Nang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinakawatu ning karep pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-87-84-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Radio Game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat singing adalah lawan. Hi Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania is back. This is Fox Chit Chat sampai nanti di jam 9 malam.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah lawan satu single pembuka dari Fox Cicet kali ini. Cheat Codes featuring Demi Lovato, No Promises. Wow. Foxian, single ini unit spesial kan untuk Anda yang baru aja bergabung di sore menjelang malam hari ini. Unit Sylvania bakal nemenin ya sampai nanti di jam 9 malam. So, untuk Anda yang pengen banget gabungan hari ini boleh banget, nanti bisa request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878-4x102. Via live call boleh banget, Foxian, Yuni nanti bakal open live call. So, dan kali ini langsung aja buat Anda dikepoin ya, sosial media kita ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Foxian, tahu gak sih kalau Foxian pengen dengerin Fox Radio dimanapun ya kan? Sekarang ini sudah ada aplikasinya di VOKS Radio, di App Store atau juga di Play Store. Dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kabar baiknya adalah Foxian nanti juga bisa dengerin Fox Radio seluruh Indonesia. This is amazing, that's right. Dan bisa dengerin Yuni kapan aja, asik banget ya. Selain ada segmen live call, ada juga nanti What's On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu. Foxian, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune tentunya di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Hello.
1: Hello,
2: Fox Chit Chat.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Bruno Mars, That's What I Like. Like it for you, that's what I like. Asik banget nih Foxy Adia. Satu single spesial untuk Anda Foxy, dan kali ini Yudi Silvania pasti bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam. Nah Foxian, kali ini ada Bring Your Own Hammer atau Bioh kembali hadir dengan karya baru berjudul From the Toms. Oh my god, kayaknya seru banget ya Foxian ya kalau kita udah ngobrolin tentang musik. Exactly, and I love this so much for sure gitu kan Foxian ya. Apalagi ini tuh adalah single pertama yang ngebuka jalan untuk menuju ke album kedua mereka yang dijadwalkan rilis di akhir 2026 melalui Dimple Discs. Amazing gak sih Foxian? That's right, dikutip dari Geeks Play, proyek ini kembali menunjukkan bagaimana Bioh ini menjalani wilayah yang jarang disentuh banyak musisi. Ulala, kalau udah jarang disentuh sama musisi kayaknya seru banget ya. Ini tuh ternyata ngegabungin riset sejarah sama tragedi kemanusiaan dan juga komposisi musik modern dalam satu karya yang megah dan juga emosional. Oh, this is it, gitu kan? Jadi sejak awal, Bring Your Own Hammer ini emang bukan proyek musik biasa, Foxian. Mereka tuh kayak lebih mirip kayak kumpulan seniman atau juga bisa dibilang akademisi yang berusaha menerjemahkan arsip sejarah menjadi lagu-lagu yang hidup. Dan kali ini, From the Toms ini mengangkat kisah kelam seorang perempuan pelayan asal Irlandia yang tinggal di New York pada abad ke-19. Musik dicampur sama sejarah. Wah, ada ceritanya juga nih Foxian ya. Ternyata ceritanya ini adalah menuduh ya. Dia ini ceritanya dituduh membunuh seorang bayi dan kemudian dijebloskan ke penjara mengerikan bernama The Toms. Sebelum akhirnya dipindahkan ke Blackwell Island dan setelah bebas, jejak perempuan tersebut hilang dari catatan sejarah. Mengerikan sekali sih Foxian ya. Tapi anyway, emang ya salah satu band ini benar-benar ngebawa kombinasi antara musik dan juga sejarah. Kalau menurut Foxian sendiri, kira-kira nih lagu ini bakalan amazing atau menurut Foxian malah justru ngerikan gitu ya? Mengerikan karena ngebawa sejarah yang aneh, kemudian orangnya hilang gitu Foxian.

Fox Chinchat. Sesampunnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini enten beci.

0: dengan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Charlie Puth, satu single spesial ini putarkan untuk Anda Foxian yang lagi pada penasaran banget nih sore ini ya. Sore ini mau ngapain sih Foxian ya? Cie, ngapain ya hari ini? Udah, gak usah khawatir Foxian ya, Selasa ini pokoknya kita bikin ceria aja terus ya. Jadi Uni Silvania bakal nemenin sampai nanti di jam 9 malam. Sekalian Uni juga mau ngingetin, iya, tentang reward umroh bareng sanga-sanga itu loh Foxian. Ya, iya, iya benar, yang masih biasa itu loh. Masih pada ingat gak sih? Oh iya, iya benar, sampai tanggal 1 Desember 2026 Foxian. Jadi masih ada waktu. Pertanyaannya Uni nih buat Foxian, sebenarnya Foxian udah ngumpulin amplop berapa sih? 10. Iya, ya udah yang udah 10 pokoknya lanjutkan, yang belum. Nah, sekarang ini pokoknya Uni mau kasih tahu cara yang lebih gampang deh dari sebelumnya ya. Jadi kumpulin aja nih 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler yang varian balur ya. Atau juga bisa tanamilah tanahmu klasik atau ultimate, ini yang ukuran 100 mili. Pokoknya wajib digunting jadi 2 bagian. Dan produksinya harus di atas tahun 2024. Kemudian kalau sudah selesai, lampirkan fotokopi KTP. Setelah itu juga nomor telepon yang aktif Foxian. Dan kemudian juga Foxian bisa tulis nama lengkap dan juga alamat lengkap. Nah, nomor telepon tadi pokoknya jangan sampai salah nomor ya, ntar nomor orang lain gitu kan ya. Aduh, alamat ini kan. Kemudian juga Foxian harus tulisin kategori, misalnya karyawan, konsumen atau juga sangasian. Pokoknya kalau udah semuanya langsung aja dikirim ya buruan, mumpung masih ada waktu nih. Ini dia kesini, Fox Radio Bali. Boleh, kalau mau ke pabrik sanga-sanga juga boleh. Uni kasih tahu nih alamatnya di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan, Kianyar, Bali. Ingat Foxian, pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Chris Cross Amsterdam and Sofia Reyes, How You Samba. Satu single spesial untuk Anda Foxian yang baru saja bergabung, dan single ini juga mengantarkan kita di menit ke-1. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 2 jam lagi Foxian untuk Anda. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program

101.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah When Caleb J, jalan terbaik untuk Anda, Foxia. Masih ditemenin sama Yuni Silvania. Kali ini Fox Chit-Chat, Foxia. Dia akan seperti biasa yang pengen banget request lagu favorit Anda biar makin semangat pada malam hari ini. Let's go, request lagu favorit dari tahun 2019 sampai sekarang ini biar makin amazing malam hari ini, Foxian ya. Dan besok bisa menyambut hari Anda gitu kan, semakin pastinya fresh dan juga segar, asik. Foxian, seru gak sih? Iya, seru banget ya hidup ini. Meskipun kadang-kadang kita ada di bawah, kadang-kadang di atas gitu ya. Tapi namanya juga manusia gitu, Foxian. Selalu aja punya kenangan. Yes, bener banget. We all people making history gak sih? That's correct. By the way, bicara tentang making history, kayaknya Nona nih lagi bawa shoot ya ke The First Take. That is cute. Dikutip dari Detik Pop nih, Foxian ya, video Nona nyanyi di live The First Take Jepang sudah dirilis nih. Tepatnya, video ini udah dirilis ya di jam 8 tadi malam, Foxian. What a nice news gitu kan. Dan langsung diramaikan banget sama netizen Indonesia pastinya. So, di The First Take, Nona ini bawain lagu debutnya Shoot yang dinyanyikan secara live oleh Bella, Esther, Sas and Christy. Mereka tuh kelihatan aman aja nyanyi ya, dengan santai dan gak khawatir suaranya kepleset. Iya iyalah gitu kan ya. Eh, tahu gak sih, Foxian, yang bikin gong lagi nih, ternyata Esther sama Bella ini juga kelihatan aktif banget sebagai main vokal ya. Oh, gak salah lagi sih, Foxian, Anda jadi fansnya Nona ya kan. Tapi mereka gak susah payah loh gantian ada tinggi sesuai dengan original shotnya. Gak lupa juga Christy dengan improvisasinya, selalu bilang sudah siap belum gitu, kayaknya seru ya. Seru banget loh, Foxian, ya kan. Eh, udah ada yang nonton belum ini videonya, Foxian? Waduh, kasih tahu ya ceritanya di WhatsApp bareng Yuni Silvania. Oh, by the way, gak sabar banget sih. Kalau Foxian gimana, sabar gak sih?

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvadia. Oke, Robin Scholes featuring James Blunt. Hai Foxian, lagi pada cari tempat healing ya. Tenang aja, sini Yuni kasih tahu ya. Ada tempat healing nih, pokoknya tempatnya nyaman banget, terus gak usah jauh-jauh di Bali aja. Namanya adalah Mangolangolek. Pokoknya tempat ini bisa jadi kafe yang tepat ya, pilihan kafe yang tepat deh buat Foxian nih. Jadi di sini kalau Foxian nih nyari tempat healing gitu, Foxian tuh gak bakal disuguhin dengan healing aja, tapi Foxian tuh bisa menikmati benar-benar pemandangan danau yang tenang banget ya kan. Udah gitu pokoknya suasananya tuh asri banget, pokoknya connect banget sih sama nature Foxian ya. Dan pastinya juga bisa bantu Foxian yang udah penat banget sama suasana kota. Ini tuh jauh banget dari bisingnya Kota Denpasar ya. Dan untuk soal makanan, Foxian gak usah khawatir ya. Biasanya lagi healing tuh males banget makan, tapi kalau udah disuguhkan dengan pemandangan yang indah, makanan pasti langsung kepengen ya, selera makan naik gitu Foxian ya. Ada pokoknya menunya lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai juga seafood. Dan pastinya juga dengan cita rasa yang khas banget nih Foxian. Wow. Harganya Foxian gak usah nanya lagi ya, pastinya terjangkau. Dan ini tuh cocok banget deh buat Foxian kalau misalnya Foxian juga mau ngajak makan bareng keluarga, atau mungkin mau quality time bareng anak-anak gitu ya, karena tempatnya pokoknya family friendly banget. Dan langsung aja nih Yuni mau spill alamatnya, di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jadi kepengen ya Foxian ya. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi Anda ya untuk weekend ini nanti. Yuk gaskan, mampir aja ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Hello.
1: Hello.
2: Fox Chit Chat.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
6: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
7: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
8: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
9: A few moments later.
10: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
7: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
11: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
6: Hello.
2: Fox Chit Chat.

0: Posisi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again. Single spesial tadi yang udah di request sama Kak Ari Purnama gitu ya. Jangan lupa pantunnya Kak Ari ya. Dan langsung aja kali ini sesi live call kita masuk di 087874x102. Let's go. It's open request line. Yay, Yuni Sylvania is back and this is live call Foxian. Untuk Anda yang baru aja gabungan, yuk let's go request lagu favoritnya di nomor WhatsApp 087874x102. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Yuni.
0: Asik, selamat malam juga. Dari siapa di mana?
1: Maden Rasa Putra dari Desa Dua Marga Tabanan.
0: Udah mantap banget. Aduh, Kak Made sehat nih ya kayaknya ya suaranya. Ah, menggema nih pokoknya.
1: Lagi gembira dikit kan.
0: Asik. Wah, pokoknya senang banget. Kenapa gembira, karena apa tuh?
1: Untuk lagunya bebas aja Kak Yuni.
0: Ah, oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong Kak Made gembira karena apa tuh?
1: Gembira baru selesai makan Kak Yuni.
0: Alhamdulillah Astungkar. Yuk let's go. Lagunya apa aja boleh ya?
1: Iya bebas aja kok Yuni.
0: Mantap. Nanti Yuni bakal puterin yang Hands On It dari Twerk. Jadi ditunggu aja biar makin semangat. Salamnya dulu.
1: Iya. Kirim salam buat Foxiam semuanya. Mm-mm. Selamat malam aja.
0: Yuk.
1: Terus. Dan buat aku sendiri selamat santai habis makan.
0: Wow. Asik.
1: Buat Kak Yuni, makasih dan selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Yo, I'm next. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dari siapa di mana?
2: Dari Raja Bintang di Kubu Karangasem.
0: Ulala Raja Bintang, apa kabar? Sudah 50 tahun loh gak ketemu loh.
2: Astungkara baik-baik selalu. Yuni gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik banget nih, lama banget gak ketemu, kemana aja sih?
2: Iya. Bintangnya lagi banyak sekali.
0: Oh lagi banyak sekali. Iya ditanya nih, cuaca aman, ada bintang banyak, berapa tuh kira-kira kalau dihitung?
2: 10.000 ada Yuni ini.
0: Buset, dari 5.000 jadi 10.000 gitu kan, luar biasa. Oke, gas kan biar makin cerah, mau diputerin sama lagu apa dulu nih?
2: Pokoknya yang jedak-jeduk aja dah.
0: Oke, okay, mantap. Mantap. Oke, okay, siap. Pokoknya ditunggu aja yang jedak-jeduk ini, spesialnya buat Pak Komang Chandra. Mantap. Salamnya buat siapa?
2: Ya, buat teman-teman Toksian. Super.
0: Yuk.
2: Ada Cak Boy,
0: uh-uh.
2: Ada Pak Manantung, uh-uh. Terus Raditya, uh-uh. Ada Bumika Putri, uh-uh. Pak Senari,
0: yeah.
2: Denari, Pak Koto Gerupadi, uh-uh. Widya Suti.
0: Terus?
2: Ya, semuanya dah, empat terkecuali. Buat ini,
0: Mbak Kota. Asik, terima kasih. Iya, saya selalu ya buat Pak Mang ya, Raja Bintang yang ada di Karangasem sana. Semoga pokoknya malam hari ini tetap semangat. Thank you Pak Mang.
2: Yoi, dah.
0: Dadah, luar biasa nih Foxia dia. Sudah ngantri banget banyak Foxia dia, tapi durasi keburu habis. Kita langsung naikkan satu single tadi yang udah di request juga gitu kan, sama Kak Made Hendra Saputra ya. Tapi sebelumnya nih Foxia nih ya, ada playlist yang bakal naik dulu. Satu single by Weird Genius, Lati Special, untuk ada yang baru aja gabungan malam hari ini. Ini dia, Lati Weird Genius.

Jenderal Gatot Subroto 98 Expo Tanin Pasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Shoutai Boya. Single spesial tadi ya, udah di request juga sama Kak Yuni gitu Foxian ya. Dan sekarang ini masih tetap setia nemenin Yuni sampai nanti di jam 9 malam. Wow, Foxian, ternyata single ini juga mengantarkan kita tepat sekali ya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi tepat Foxian ya. Untuk Anda yang baru aja gabungan, jangan kemana-mana dulu. Jangan sedih karena Yuni Silvania nih masih bakal nemenin ya sampai nanti di jam 9 malam. Yeay!

0: Radio Bali. Simply the best media.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, titia selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
4: Fox Chit-Chat.
5: I mean, it's a lot of women out here that's just, you know...

Up Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one satu single by Ludacris featuring Dollar Sign Vitamin D. Biasanya vitamin D gitu Foxian ya, didapetin tuh pas pagi hari ya. Jadi sering-sering bangun pagi hari biar Anda sehat dan dapat vitamin D. That's amazing. Of course Foxian, hari ini tiba-tiba udah bulan Mei aja nih Foxian ya. Duh, kayaknya nih kemarin baru bulan Maret gitu kan. Tapi beda banget nih Foxian ya sama seseorang yang lagi nungguin hari buat ketemuan gitu kan ya. Bawaannya lama amat sih minggu depan gitu kan. Ya sudahlah Foxian ya. Tapi udahlah Foxian, kita mending ngobrolin tentang zodiak dulu deh. Kita ramal nih zodiak untuk hari ini di tanggal 12 Mei nih Foxian ya, dari Capricorn dulu. Cie. Capricorn, hubungan cintanya terasa kurang harmonis ya karena sama-sama mempertahankan ego. Masa sih? Tapi perasaan Yuni enggak deh ya. Iyalah, mau sama siapa masalahnya Foxian ya. Ulala. Okay, and then this is Aquarius. Jadi Aquarius ini pokoknya orangnya tuh tetap percaya sama pasangan ya. Jadi jangan sampai gampang terpengaruh sama ucapan orang lain yang belum tentu benar. Buat Anda Pisces, cieh Pisces nih ya, tanggal 12 Mei hari ini perselisihan tuh masih sering terjadi dalam hubungan. Jadi kurang-kurangin perdebatan agar suasana tidak semakin panas. Jadi egonya diturunin dulu gitu Foxian. Dan Aries, untuk Anda yang Aries, hubungannya belum berjalan sesuai harapan, jadi perhatian kecil tetap penting agar pasangan ngerasa dihargai. Tuh ya, ingat zodiak Taurus, cintanya lagi sensitif banget, emosinya kurang stabil, kayaknya lagi apa gitu Foxian ya. Makanya kita harus sabar-sabar nih untuk Taurus ya. Gemini, kalau pengen hubungan kembali mesra, pokoknya Anda harus mengambil langkah lebih dulu untuk ngalah nih Foxian ya, untuk Anda Gemini. Cancer, pasangan sedang banyak pikiran, jadi sebaiknya jangan nambah beban dulu ya. Terus yang Leo nih, komunikasi pokoknya dari hati ke hati harus ya, karena ini bisa ngebantu meredakan konflik yang selama ini belum selesai. Untuk yang punya Virgo, zodiaknya Virgo, pokoknya tahan dulu emosi deh, jangan sampai ya yang tadinya tersenyum tiba-tiba langsung jadi bad mood. Nah, ini enggak cakep banget jadinya nih. Untuk Anda yang punya zodiak Libra, jangan terlalu banyak memberi harapan kalau belum bisa direalisasikan karena pasangan mulai kecewa. Oh my god, asik-asik ya. Scorpio nih, prioritaskan dulu hubungan asmara, jangan sampai terlalu mengikuti ajakan teman memicu pertengkaran. Nah, bener banget yang ini ya Scorpio ya. Sagittarius, pokoknya kejujuran adalah kunci utama nih Foxian ya, agar hubungan terbebas dari rasa curiga. Jadi jangan sampai bikin curiga kan, akhirnya capek nih kayak Alan Walker. Gaskan featuring Gavin James.

0: Hello.
1: Fox Chitchat.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

dan banyak ya pastinya Foxian ya, dengan luar biasa nih, apalagi yang modern kayak gini Foxian ya. Intinya pokoknya racikannya khusus banget untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh Anda. Wah, seger banget nih pastinya ya. Aromanya lembut, yang pasti ada sentuhan dengan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran Foxian. Jadi kalau Foxian nih lagi pikirannya suntuk gitu ya, langsung dibalurin sama Ultimate Sanga-Sanga, langsung deh ya. Tenang pikiran, ditambah juga dengan sensasi hangat pada saat dibalur. Foxian gak usah khawatir untuk kemasannya, karena ini tuh udah modern banget, aromanya segar, yang pasti tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Foxian, aduh gak sabar banget nih ya, pengen dapetin informasi selengkapnya, langsung digaskan dan meluncur aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Mageran banget sih Foxian ini, gampang-gampang dicatat, ini dia nomornya ya. Jadi Anda bisa request via online, yuk digaskan 081993101102. Yuni ulangin ya. Nih, catat dulu, 081-993-101-02. Langsung pesan Ultimate Sanga-Sanga dengan aroma lavender yang segar gitu kan ya, biar hari Anda makin segar. Makanya pakainya Sanga-Sanga yang asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya dari dulu Foxian ya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Radio Bali, simply the best station.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.

0: Mana gatel lagi?
1: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
0: Tuh kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
12: Hello.
13: Hello.
14: Hello.
13: Fox Cinta.

0: Monoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Ada Edward Maya dan juga Vika Jigolida Stereo Love. Foxian, kita langsung masuk aja di segmen yang sudah ditunggu-tunggu hari ini. Ada flashback di peristiwa masa lalu. Untuk di tanggal 12 Mei ada peristiwa apa aja? Ini dia What's On Today.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: That's right, jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya Foxian. Peristiwa di Indonesia di tanggal 12 Mei pada tahun lalu, dikutip dari Wikipedia, di tahun 1848 ada lahirnya Cut Nyak Dien, salah satu pahlawan nasional wanita paling berpengaruh dari Aceh, Foxian. Di tahun 1998 ada tragedi Trisakti, peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti saat demonstrasi menuntut reformasi di Jakarta. Empat mahasiswa Lang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan juga Hendriawan Sigugur yang kemudian menjadi pemicu besar bagi gerakan reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto. Di tahun 2008 ada awal UNSDMI dan peristiwa internasional di tahun 1820 lahirnya Florence Nightingale, pelopor perawat modern yang dikenal sebagai The Lady with the Lamp. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Di tahun 1937 ada penobatan Raja George yang ke-6. King George VI secara resmi dinobatkan sebagai Raja Britania Raya di Westminster Abbey, London setelah abdikasi saudaranya Edward ke-8. Di tahun 1941 ada komputer pertama Z3 dan di tahun 1975 ada wanita pertama di puncak Everest, Junko Tabei. Seorang pendaki asal Jepang menjadi wanita pertama dalam sejarah yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Hari ini peringatan Perawat Nasional Foxian dan peringatan tragedi Trisakti. Dan pastinya nih Foxian nih, kalau udah inget di masa lalu gitu ya, kita harus jadikan ini adalah sebuah pelajaran untuk menuju hidup yang lebih baik, terutama kebaikan untuk diri kita sendiri.

satu single miliknya Wingky Wiryawan featuring For Revenge Serena Remix Foxian ya, single spesial buat anda yang dari tadi ngerasa kayak lama banget sih nunggu live call gitu kan, pengen banget denger suaranya gitu ya. Suara siapa sih? Suara Yuni atau mungkin Foxian pengen didengerin gitu ya sama Foxian. Yuk let's go, gaskan aja live call yang terakhir ya di segmen ini, 087-8784x102. Let's go. It's open the request line. Yuhuu, Yudi Silvania is back. This is live call di segmen terakhir Foxian. Jadi untuk Foxian nih yang mau kirim salam boleh digaskan ya, memperbanyak teman Foxian. Dan juga Foxian katanya sih kalau banyak teman itu silaturahminya semakin terjaga. Jadi gak usah malu-malu Foxian, langsung dipencet aja tombolnya 081-993-1102. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam panjang gitu Foxian ya. Oke, okay. Aduh terputus lagi nih Foxian. Bentar, kita tunggu lagi deh. Oke, okay. Halo, selamat malam. Oke, okay, gak apa-apa Foxian ya, sambil nungguin yang mau masuk lagi di malam hari ini. Yuk gaskan untuk Foxian yang mau jadi reseller atau mau jadi partnernya sangat-sangat, boleh langsung nanti di kontak aja di nomor admin kita ya. Nomor teleponnya ini dia, dicatat dulu 081-993-1102. Jadi Foxian bisa jadi sangat sian yang nantinya siapa tahu aja Foxian bisa jadi cuan di tahun 2026. Halo, selamat malam. Halo, iya, apakah, waduh terputus lagi nih Foxian. Ya sudahlah Foxian ya, karena emang cerita itu atau mungkin nungguin telepon itu kadang-kadang lama. Apalagi telepon dari kesayangan. Wah, apalagi pas lagi kangen banget gitu Foxian ya. Terus lama banget rasanya gitu ya, gak diangkat-angkat gitu. Bawaannya tuh pengen emosi aja. Tapi kali ini jangan emosi sih Foxian ya. Kita langsung aja puterin satu single yang udah Yuni siapin, Dynamite by W&W for you.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing, ada lawan. Fox yang gak kerasa ya, 3 jam sudah Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cica dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 bentar lagi. Come on, baby. Terima kasih sekali Yuni ucapkan untuk Anda Foxian yang selalu setia menemani Yuni Silvania ya. Dari sore tadi sampai hampir di malam ini, Foxian thank you so much. And Yuni juga mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada lagu yang belum sempat keputar, Foxian nanti bisa dilanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Pastikan terus untuk tetap stay tune bersama Yuni Silvania ya, setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 6 sampai di jam 9 malam. Dan dari jam 6 ya sampai 9 malam pastinya Foxian, karena weekend nanti Anda pasti kangen sama Yuni. By the way, langsung aja ya Yuni pamitan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Yuni Silvania pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Bye Foxian. Kak Randy, are you ready? Yay! See you tomorrow. Bye-bye. Final song. This is the last song for you.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

Halo FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat hari Selasa nih ya, 12 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda semua yang masih terjaga malam hari ini ya. Harus dong, karena Res NLS akan selalu hadir nih, pasti menemani Anda di malam Anda Foxian dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali. Instagram juga boleh di 102 FM Fox Radio Bali, ataupun juga bisa melalui WhatsApp-nya di 087-878-4x102. Ataupun juga yang pengen simple banget sambil bisa ini ya rebahan mendengarkan melalui handphone, bisa langsung aja download aplikasinya ya. Di App Store ada, di Play Store juga ada Fox Radio. Cara gampang, cara simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Yuk, gimana malam hari ini? Mau bergalau-galau ria? Gimana? Ready temenin deh kalau gitu ya, kalau yang mau menggalau. Ini pas banget nih juga, ada Jay juga yang sudah request lagunya Backstreet Boy, Shape of My Heart. Ini katanya malam hari ini mau menggalau dengan lagu-lagu oldies-nya dari tahun 2000 sampai dengan 2008. Pastinya di rest and relax sampai jam 11 malam nanti.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali

0: segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Rest your body with this melody. Rest and relax.

UB14 Red Red Wine tadi ya sudah mengudara bersama kita malam hari ini Foxian, pastinya masih di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Sudah diputar ya tadi ya lagunya dari Wayan Sugita tadi, request lagunya UB14 Red Red Wine. Yang salamnya untuk pendengar Fox Radio Bali aja dimanapun berada ya, untuk Bang Raninya terima kasih aja. Oke, okay. Selamat malam di Foxian, kita ada informasi dulu sebelum kita lanjut lagi untuk malam hari ini ya Foxian ya. Ada ribuan pelanggan Perumda Tirta Hita Buleleng nih terdampak gangguan layanan air bersih akibat perbaikan dan juga pengkompelan jaringan pipa ya. Ini pengerjaan dilakukan sebagai dampak penataan kawasan titik nol Kota Singaraja. Ini Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Made Lestariana, ini mengatakan gangguan layanan terjadi sejak hari Senin kemarin hingga Rabu esok, dan gangguan tersebut berdampak pada wilayah perkotaan yang mencakup 14 desa dan juga kelurahan. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Paket Agung, terus juga Banjar Tegal, Lili Gundi ya, ada Kampung Singaraja, Astina, Kendran, ada Banjar Jawa, Banjar Bali, Kampung Baru, Kampung Kajanan, Kampung Anyar, Kampung Bugis, Kaliuntu, ada Banyu Asri, Bakti Segara,

Bakti serage ya. Ada Pemaron, Tukat Munggah, Anturan, Kali Bukbuk, hingga Kali Asem nih yang terdampak nih. Beliau juga menjelaskan gangguan terjadi karena adanya perbaikan dan juga pengopelan jaringan transmisi utama dari Mumbul menuju Tegal Sari Nepoksian. Selama proses pengerjaan berlangsung, Perumda Tirta Hita Buleleng mendistribusikan air bersih kepada pelanggan terdampak menggunakan mobil tangki. Jadi tetap akan ada gitu ya solusinya untuk yang terdampak proses perbaikan tersebut Nepoksian. Dan informasi ini langsung tadi dikutip dari detik.com.

0: sing ada lawan.
1: Press your body with this melody.

Monoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing adalah One Westlife. Nothing's gonna change ya. Yeah. Nothing going to change my love for you. Ini ya sudah mengantarkan kita Foxian ya di 41 menit meninggalkan pukul 9 pada malam hari ini. Dan jadi Foxian untuk Anda ya yang sudah bergabung di Facebook ataupun juga di WhatsApp nih, ready sapa-sapa dulu deh. Ada Wayang Sugita sudah hadir nih. Dari Kuta hadir nih, Brother Randy Faisal ya, terima kasih. Ada Manida Saputra dari Tabanan ikutan hadir. Padang Sambian juga ada Oka Mulyarta. Yan Bur Alini dari Kesiman bergabung nih. Selamat malam nih Bang Randy ya. Ada Wayan Puspasari, selamat malam Kakak Randy dari Budaga Kelungkung hadir. Terus juga Tumiam Virgo dari Medan juga ikutan hadir nih malam hari ini ya. Oke, Boksian. Untuk Anda yang kayak Randy gitu yang suka banget yang namanya diskon-diskon, potongan harga, free gitu ya. Nah, ini nih cocok banget untuk Anda Foxian yang kebetulan lagi nyari produk-produk dari Sanga-Sanga, langsung aja. Untuk Anda yang mau dapetin promo periode spesial tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026, silahkan nih Foxian datang ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Karena dengan membeli 3 minyak balur klasik, terus juga membeli 2 minyak balur ultimate, atau beli 1 botol minyak tanamila tanamu klasik ataupun juga ultimate ya, ini akan mendapatkan free natural cream. Tuh, kapan lagi nih Foxian? Jadi langsung aja datang ya ke Kimia Farma terdekat di tempat Anda. Nggak perlu bingung lagi Foxian mau cari di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya produk Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing adelawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: 마오, 우사하카무 didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah ayah Anda lupa dengan

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita lanjut dulu ya Foxian ya. Kita lanjut dulu yang malam hari ini di segmen yang pertama. Di Rest and Relax pastinya ada sound

of Dream. Lagunya siapa nih kira-kira hari ini yang akan ready berikan untuk Anda persembahkan ya. Lagu malam hari ini ya ada dari Coldplay, The Scientist. Itu rasanya kayak duduk sendirian di mobil di jam 1 pagi gitu ya. Jalanannya kosong, lampu kota lewat pelan-pelan gitu ya. Tiba-tiba semua penyesalan datang, antri minta ditemenin gitu. Lagu ini bukan soal ilmuwan yang arti harafiahnya The Scientist tadi ya. Tapi lagu ini lebih ke tentang seorang yang mencoba memahami hubungan yang rusak dengan logika. Padahal hatinya tidak pernah bisa dihitung seperti rumus matematika. Dan yang bagian yang paling terkenal atau dikenal atau dikenang gitu ya, itu ada kata-kata di liriknya itu, nobody said is was easy. Kalimat sederhana tapi nusuk banget ya. Karena kadang yang membuat berat itu bukan perpisahannya, tapi kenyataan bahwa dulu semuanya sempat terasa benar gitu. Tokuri lagu ini seperti sedang berbicara ke mantan kekasihnya mungkin. Aku sudah mencoba mengerti semuanya. Aku analisis, aku pikirkan, aku bongkar satu persatu. Tapi mungkin yang kita butuhkan cuma saling jujur dari awal. Ya benar ya. Dan makna dari lagunya ini ada dari liriknya juga nih. Let's go back to the start bukan selalu berarti ingin balikan lagi. Kadang itu cuma harapan kecil manusia. Coba dulu gak egois gitu ya. Coba dulu lebih ngertiin kamu. Coba dulu semua gak secepat itu rusaknya gitu ya. Dan dari khasnya Chris Martin juga, dengan cara menyanyi yang gak meledak-ledak, santai tapi nusuk banget di lagunya. Aduh, siapa nih yang kangen sama mantan ya? Ayo, yang kangen sama mantan, yang nyesel gitu ya, sudah meninggalkan ataupun juga menyakiti mantan, yuk, ini lagunya cocok banget untuk Anda nih, Foxian ya. Dari Coldplay, The Scientist, di Sound of Dream, malam hari ini, spesial untuk Anda.

Untuk FM Fox Radio Bali Simply the Best Station, sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat hari apa ini tadi? Hari Selasa ya. Oke Foxian ya. Terima kasih tadi yang sudah bergabung di WhatsApp ataupun juga di Facebook nih. Sapa-sapa dulu deh. Yang sudah bergabung di WhatsApp dulu. Ada Nyoman Landung, selamat malam. Ada Madeda Saputra. Nyoman Landung ini dari mana? Dari Klungkung ikutan hadir. Ada Igre Pasek Sugiana dari Monang Mane ikutan hadir juga. Ibu Lastri, selamat malam dari Abian Semal ya, dari Jagapati. Ada Mbok Rai juga nih. Selamat malam Mbok Rai ya, ikutan hadir malam hari ini. Wayan Sugita, selamat malam juga dari Kute. Ada Bunda Grace, selamat malam Mas Randy dari Bu Grace Maria di Monang Maning ya. Lagunya ditunggu aja nanti habis ini Randy puterin. Ada Mbok Rai Sukerti juga dari Kerobokan hadir. Terima kasih dan semangat siaran sampai tuntas. Ntar pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih. Ada Skaryani Luh juga nih. Selamat malam. Terima kasih juga. Ada Agus Ade dari Tabanan ikutan hadir juga ya. Selamat malam pastinya untuk Anda semua yang masih terjaga malam hari ini Foxian. Dan informasi dulu nih dari bake.co.id. Ini ada kabar duka datang dari dunia kuliner Indonesia. Nih Ketut Ngasti atau dikenal sebagai Menjingo. Dikabarkan telah tutup usia Foxian ya di hari Sabtu kemarin di tanggal 9 bulan Mei 2026 di usianya yang ke-90 tahun. Beliau dikenal sebagai pencipta nasi jingo khas Bali yang mulai populer sejak tahun 1980-an. Seporsi nasi jingo umumnya berisi sekepal nasi, lauk pauk ayam suwir, potongan tempe kecil, mie goreng serta sambal. Ciri khas nasi jingo adalah pembungkusannya yang berupa daun pisang nih Foxian. Seiring waktu kuliner nasi jingo bermunculan di seantero Bali dan dijual di pasar-pasar hingga warung-warung. Isiannya pun semakin bervariasi, tak hanya olahan ayam ataupun juga daging ya. Ada juga nasi jingo yang disajikan dengan ikan laut, daging sapi, terus juga hingga telur nih. Dan kami juga segenap kru dan saya juga pribadi ya ucapkan selamat jalan Menjingo. Terima kasih telah menghadirkan rasa yang begitu lekat di hati banyak orang hingga sekarang, yaitu nasi jingo nih Foxian. Siapa nih yang suka banget nih makan nasi jingo? Randy sudah angkat tangan duluan nih.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamatnya, selamat malam juga nih sudah bergabung ya di Facebook nih. Ada Jakawadi dari Kedewatan. Selamat malam Kakak Redi, selamat malam juga. Selamat malam dari Mbok Rai Sukerti dari sekitaran Kerobokan ikutan hadir. Di Apong, selamat malam juga dari Kelunggung Tegah hadir ya. Dan ada juga dari Cok Gus Permana. Selamat malam Kak Rendi dari Sukawati ikutan hadir nih malam hari ini ya. Selamat malam yang masih terjaga di malam banget pada malam hari ini nih Foxian. Dan juga pastinya sekali lagi nih Foxian ya, pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate. Dan juga pastinya patut diwaspadai juga nih Foxian ya, beredar di luar sana produk-produk yang palsu ataupun juga menyerupai. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya nih Foxian ya, dapat kunjungi langsung aja di platform resmi di Instagram di @sanga_sanga_bali ataupun juga di websitenya boleh di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga sing ada lawan.

Menurut FM Fox Radio Bali simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita lanjut ke segmen berikutnya, yakni Bedtime Stories. Dan kali ini akan dikutip langsung dari Indo _ Psikologi nih. Ini ada satu momen ayah dan anak laki-lakinya kompak berikan kejutan ulang tahun untuk sang ibu nih Foxian ya. Ini ada video klip ya, tentang memperlihatkan momen hangat sebuah keluarga ketika itu seorang ayah dan juga anaknya mempersiapkan kejutan untuk ibu yang lagi berulang tahun. Mereka menyiapkan kue dan juga beberapa hadiah di meja. Saat sudah siap, ayah pun memanggil ibu yang berada di kamar agar keluar. Sang ibu terharu saat melihat kejutan itu dan mereka berdua pun memeluk sang ibunya. Wah, so sweet banget nih vaksinnya, kompak banget nih. Ibu dan, anak dan ayah ini ya, yang kompak banget walaupun ya terlihatnya sederhana sih ya. Tapi ini mungkin juga salah satu hal yang membuat orang tersayang kita gitu ya, dengan effortnya gitu ya. Sudah mempersiapkan dua hadiah juga dari ayah dan juga dari anak. Dan satu kue yang cantik beserta lilinnya, ini juga momen sederhana tapi bisa membuat ibu mungkin juga terharu dan senang, happy gitu ya. Kira-kira siapa nih yang suka banget kalau misalnya diberikan kejutan di Foxian?

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge antos dumun. Niki ge karime Ayaga pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ga eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jak tempelur ruwet antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

0: 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Refresh your day on Rest.

One Auto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station Sanga-sanga sing ada lawan. Oke, Foxian, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini di Rest and Relax ya, dari jam 9 tadi sampai jam 11 malam. Dan jangan sampai kelewatan ya, setiap harinya di hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11, Rest and Relax akan selalu hadir menemani malam Anda. Terima kasih banyak tadi sudah bergabung di Facebook, di Instagram, terus juga di aplikasi juga ya, di WhatsApp. Terima kasih banyak pokoknya. Kita ketemu lagi besok ya Foxian ya, jangan sampai kelewatan. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with One Auto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adelawan. See you Foxian. Bye-bye Foxian, selamat malam. Selamat beristirahat ya.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

tenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali,

0: make your business heard to everyone.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
4: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Buat pagi anda makin asyik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio.

0: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Semuanya Sarah sing ada lawan. Kakak pernah gak sih
1: nyapa
0: kayak
1: tuh yang santai aja gitu ya, loh.
0: Itu kan membawa.
1: Karena gak semua pendengar itu suka dengan kebisingan
0: nularin,
1: suara lu.
0: Vibes positif gitu itu loh. Jadi kalau yang hari ini mungkin lagi bad mood, besok
1: kali
0: tuh kita long weekend. Please hari ini paksain badannya buat bangun.
1: Sekarang
0: ya.
1: Tanggal berapa sih? Sekarang tanggal
0: 13.
1: 14
0: besok.
1: Iya. Hari ini.
0: Iya kan saya kan kasih tahu 14
1: gimana?
0: Besok. Berarti kan hari ini.
1: Emang tadi pertanyaan saya sekarang apa besok?
0: Udah mesti marah-marah dulu. Jelas-jelas
1: pertanyaan gue hari ini hari apa sih? 14
0: iya, kan,
1: besok.
0: 14 besok. Berarti hari ini 13. Lo kan bisa mikir ya, sendiri harusnya. Kalau besok 14,
1: itu ulang
0: hari
1: tahun. Hari ini ulang tahunnya Babe.
0: Hari ini ulang tahun Babe.
1: Besok anniversary-nya sangat-sangat.
0: Anak gue tanggal 9 kemarin. Boleh gak sih nebeng TV ini sama Babe? Nebeng lagi.

0: Dreadio.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
7: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

0: Yang digelunggung palanya doang goyang-goyang.
1: Denpasar boleh seluruh tubuh.
0: Ini udah dekat-dekat ya, namanya anniversary sangga-sangga yang kedua yang bakal diselenggarakan di RV Hotel.
1: Yay, jadi banyak banget acaranya, kayak paginya tuh di RV Hotel. Begitu siangnya pada ke GWK semuanya,
0: jadi
1: jalan-jalan.
0: Iya, jadi Babe itu menjamu seluruh mitra-mitra, baik itu reseller, distributor, untuk jalan-jalan ke GWK.
1: Dan itu semua di cover untuk nginep juga ya. Jadi mulai hari ini sudah pada check-in tuh di RV Hotel. Gitu, besok kita full acaranya satu harian. Udah gitu malamnya langsung diajak dinner di Jimbara.
0: Mantap banget kan?
1: Keren banget emang ya.
0: Jadi buat
1: katanya
0: juga,
1: Jidewa apa, tuh komplain tabanan kok nggak ini katanya. Tabanan lidahnya yang bergoyang. Makan dong dia, goyang lidah.
0: Jadi pokoknya buat Foxian yang ngerasa pengen diundang sama Babe, makanya dapat preference diundang sama Babe tuh jadi mitra gitu.
1: Ih, bener banget. Udah diajarin sama Babe gimana cara jualan. Produknya juga bagus banget. Nah kalau misalnya Anda pengen menjadi mitra dari sangga-sangga tapi gak tahu produknya apa aja gitu kan, mendingan dicoba dulu biar gampang nih jualannya nih Kak.
0: Betul, jadi kalau sudah ngerasain manfaatnya kan lebih gampang untuk ngejelasinnya. Apalagi ada sangga-sangga klasik, ada juga sangga-sangga ultimate produk dengan racikan yang jauh lebih ultimate Foxia.
1: Iya, yes, bener banget. Kalau misalnya Anda mau beli ya, pastikan produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto ya, yang ada foto babinya di kemasan. Yes. Pakai baju biru, pakai udeng. Ya kan,
0: benar. Jangan,
1: nah kemarin belinya yang pakai kopi ya, kan abu, beda.
0: Bukan
1: beda,
0: Babe itu.
1: Bukan.
0: Itu warna abut. Ya udah, pokoknya kalau mau ngecek hasil produknya, cek di @sangga_bali untuk Instagramnya, dan juga di website di www.balihealingoil.com atau di www.sangga_official.co.id.
1: Emang sangga-sangga
0: sing adalah wise.
1: Yeay, jadi sekarang ya kita masuk ke VCS. Kadang-kadang nih bangun tidur bukan yang bersyukur, malah pada kayak ngomel-ngomel. Hah, kesiangan bangunnya gitu. Nah, kan Kak.
0: Itu biasanya, coba deh diperhatiin ya, antara kita dengan pasangan kita atau mungkin dengan anak-anak kita. Begitu bangun pagi sampai mungkin di jam 7:30-8, banyakkan ngeluhnya atau banyakkan bersyukurnya?
1: Oh kalau saya sih bersyukur.
0: Alah,
1: udah saya pastikan saya bersyukur. Jadi bangun tidur, terima kasih Tuhan masih dikasih kesehatan gitu. Terus notifikasi masuk, cuing, 2 miliar. Terima kasih Tuhan dikasih rezeki
0: pagi
1: hari
0: doang
1: ini.
0: Itu, pagi. Itu baru pagi doang, belum sampai siang.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Saya kan open PO soalnya. Iya, sangat-sangat open PO, sangat-sangat.
0: Jadi buat Foxian, untuk visi kita pagi hari ini adalah hal-hal kecil yang patut disyukuri adalah titik.
1: Kalau kakak apa kak? Hal-hal kecil,
0: kecil yang patut disyukuri adalah saya masih melihat anak istri sehat, orang tua telepon masih sehat, ya kan?
1: Palsu
0: kok
1: banget.
0: Palsu sih?
1: Palsu banget.
0: Lu tuh apa-apa yang baik buat palsu. Gue dan selalu gue lakuin setiap hari dengan rasa syukur itu.
1: Palsu.
0: Apa?
1: Itu yang selalu itu gak tulus.
0: Apa ya?
1: Paling rasa syukur lo tentang apa? Masih bisa kumpul sama temen-temen lah, masih bisa beli sebat lah.
0: Kan?
1: Paling rasa syukur lo model-model kayak
0: begitu,
1: gitu.
0: Enggak pernah, enggak pernah ngasih suatu apa pandangan positif ke gue.
1: Ya emang lo enggak pernah nunjukin sikap positif ke saya, Kak.
0: Lah,
1: gimana saya mau
0: yang ada lo baru datang udah ngeluh.
1: Yang aduh, mana cuy, konsepnya?
0: Aduh, cuy.
1: Yang
0: gitu-gitu
1: mana? Kalau saya mah hal-hal kecil yang patut saya syukuri itu apa? Nemu duit di kantong celana yang lama.
0: Ah?
1: Ya kan begitu merogoh, ada 50 ribu,
0: gitu doang.
1: Bersyukur kan.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Lagani pasti ngangge parfum anyar nih.
2: Kan beli dikit yang ngangen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mih, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 16.5 tali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah. Ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 102 FM.

0: dapat pilihan.
1: Itu kan pilihan yang saya kasih. Kenapa kakak balikin ke saya?
0: Lo kalau nggak
1: usah ditanya.
0: Lo kalau
1: nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya.
0: Giliran gue nanya nggak boleh.
1: Itu kan pilihan yang saya kasih ke kakak waktu off air ya kan. Nah,
0: sekarang gue mau tanya.
1: Ya.
0: Laki-laki, lo bisa menilai nggak laki-laki yang sudah masuk fase 40? Maksudnya saat ketemu atau di foto
1: ya?
0: Atau di foto?
1: Laki-laki ya kalau semakin umur dia semakin gak kelihatan tua. Ya kan?
0: Ah,
1: kalau perempuan
0: aja.
1: Begitu menikah usianya sudah memasuki kepala tiga,
0: iya,
1: itu kelihatan banget sudah mulai berumur. Itu kalau perempuan ya kan, kebanyakan
0: betul,
1: gak semua
0: betul.
1: Tapi kalau laki-laki ketika dia menikah dan gak menikah sama aja. Malah banyak yang setelah menikah lebih ganteng. Karena apa? Perempuannya tuh pinter ngurus. Perempuannya semua yang ngerjain.
0: Santai lo.
1: Lo kenapa wancing sih kak?
0: Kan gue nanya.
1: Saya tuh udah pengen bye-bye hari ini.
0: Saya nanya tentang lo bisa gak melihat atau menilai laki-laki yang masuk di fase usia 40
1: ya.
0: Baik itu secara foto ataupun ketemu langsung.
1: Iya, tapi ya
0: cukup,
1: itu dia.
0: Cukup jawabannya iya bisa atau enggak gitu.
1: Iya makanya
0: jadi
1: kan
0: lo kenapa? Kan lo yang lo sendiri yang menyulut emosi.
1: Gini kak,
0: laki-laki tuh kelihatan
1: kakak tuh mancing.
0: Tidak menikah atau mungkin akan lebih baik dia setelah menikah.
1: Iya kan,
0: kelihatan lebih
1: kan
0: muda karena istrinya pinter ngurus. Ntar gue gak kesana.
1: Bener,
0: gak
1: tapi
0: kesana.
1: Kan kayak begitu konsepnya. Kalau laki-laki ya, kalau misalnya dia terlihat lebih tampan, istrinya pinter ngurus. Dan itu kebanyakan seperti itu. Laki-laki setelah menikah dia gak mengalami
0: dong
1: perubahan fisik lah
0: itu,
1: apalah. Kalau perempuan
0: itu
1: begitu nikah
0: yang dia dapet.
1: Lo tau gak yang konten-konten orang, kamu siapa, kamu siapa, tau gak?
0: Coba bang,
1: tau gak konten-konten, itu kebanyakan perempuan loh.
0: Bukannya Grace itu ngomong kayak gini ke gue tuh emosi banget loh.
1: Kesel gak saya kak?
0: Enggak, bener maksud gak? Saya cuma nanya hal seperti itu. Kenapa anda
1: menyulut emosi saya pagi-pagi?
0: Anda itu menjelaskan secara detail versi anda.
1: Ya kan memang
0: dan pengalaman
1: seperti,
0: anda.
1: Kenyataannya memang seperti itu. Sudah
0: pertanyaan saya gak sampai sejauh itu.
1: Ya tapi saya ngasih tahu kakak
0: anda
1: tadi nanya.
0: Anda menjelaskan emosi sendiri.
1: Kalau laki-laki usia 40 tuh kelihatan gak kayak gitu kan? Lah saya bilang laki-laki itu semakin tua tuh jarang kelihatan mukanya tua. Kalau perempuan
0: kalaupun
1: itu,
0: kalaupun dia kelihatan lebih tua, tapi kelihatan lebih berwibawa ya.
1: Iya betul.
0: Lebih,
1: kalau perempuan itu,
0: maco
1: ya,
0: gitu ya.
1: Abis nikah, punya anak, belum ngurus rumah tangga, dia tuh langsung kelihatan kayak kusam, gemuk. Tahu nggak kak? Itu laki-lakinya gagal mengurus istrinya. Kalau kakak ngelihat perempuan yang setelah menikah malah nggak cantik, itu laki-lakinya salah.
0: Enggak. Bukan. Gini loh. Kategori perempuan cantik setelah menikah atau jelek setelah menikah bukan karena lakinya pintar atau enggak pintar ngurus, bukan.
1: Terus apa?
0: Lebih kepada laki-lakinya menerima apa adanya perempuan itu.
1: Enggak ada laki-laki yang menerima apa adanya.
0: Santai dong.
1: Laki-laki ngomong aku terima kamu apa adanya itu karena dia satu pelit. Ya, kedua enggak mau ribet. Iris kuping gue. Kalau lo enggak jelalatan di luar lo yang cakep.
0: Biasa aja gue mah.
1: Kesel gue kak.
0: Gini loh.
1: Emosi
0: gini loh. Begitu laki-laki istrinya umpamanya istrinya sering ngeluh, aduh kok saya susah banget turunin berat badan setelah melahirkan umpama gitu kan. Terus si laki dia pengen olahraga. Ya udah olahraga, kalau pengen olahraga aja. Tapi ternyata susah.
1: Ini mau balik lagi ke masalah
0: berat
1: kemarin.
0: Badannya nih.
1: Gak
0: dulu,
1: ada.
0: Selesai dulu tadi
1: iya, oke.
0: Terus perempuannya stres. Laki-lakinya bilang nggak apa-apa, kamu udah gini aja nggak apa-apa.
1: Satu
0: aku
1: hal.
0: Aku terima.
1: Nggak ada perempuan yang susah nurunin berat badan. Kalau kita perempuan udah niat, ini bener ya? Kalau misalnya nih,
0: lo tuh banyak baca artikel yang nggak valid.
1: Bukan kayak gitu konsepnya. Perempuan ya belum menikah kita cantik bak bidadari, punya anak satu kecantikannya berkurang berapa strip. Punya anak dua kecantikannya berkurang lagi. Punya anak makin banyak makin berkurang. Cerai cantik banget cong. Apa keceplosan. Cerai cantik banget kak.
0: Kok
1: kan
0: bisa?
1: Banyak yang kayak gitu.
0: Kok bisa?
1: Ya karena kita punya waktu untuk merawat diri. Udah.
0: Oh jadi menurut lo anak itu jadi
1: bukan,
0: beban.
1: Bukan anak beban. Karena ketika
0: kan
1: tidak,
0: dia bisa mengurus dirinya
1: bukan,
0: sendiri juga. Ngurus
1: bukan,
0: anak juga bisa. Ngurus
1: ketika,
0: suami juga bisa.
1: Ketika mendapatkan
0: emang
1: suami
0: lunya
1: yang
0: aja.
1: Ketika mendapatkan
0: jadi karakter perempuan yang begitu.
1: Ketika mendapatkan
0: pengen
1: pasangan
0: tepe,
1: yang kurang tepat
0: sama laki-laki lain.
1: Kok bisa pengen
0: giliran
1: tepe,
0: laki-lakinya
1: laki-laki
0: udah terima lo apa adanya. Lo bilang gak bisa ngurus.
1: Gak ada konsep laki-laki tuh gak pernah terima perempuan apa adanya.
0: Ada kenapa gak
1: yang
0: ada.
1: Yang mana begitu gemuk dikit komen langsung.
0: Siapa yang
1: kalau lo gak komen mata jelalatan keluar-keluar.
0: Kok
1: keluar. Emang kayak gitu laki-laki kan? Hei, para laki-laki.
0: Gak ada laki-laki kayak gitu.
1: Baser-baser Adrian.
0: Gak semua laki-laki kayak gitu. Laki-laki itu begitu ngeliat istrinya susah nurunin berat badan, dia pasti kan, udah mah gak usah terlalu effort. Gue tuh terima lu kayak gimana lu nya aja, udah.
1: Terus sekarang saya tanya, apa? Tadi kakak kalau melihat perempuan di awal, apanya gak kalian dulu? Hah? Laki-laki itu kalah di mata, Kak. Laki-laki kalah karena di mata.
0: Karena laki-laki itu makhluk visual.
1: Ya udah, laki-laki makhluk visual. Terus ya. Kakak mau 24 jam melihat mungkin bentukan istri yang kurang menarik.
0: Hah? Lo kok kesana sih lari ya? Ya
1: kan bener.
0: Loh, kan lo tanya laki-laki kalau pertama kali melihat perempuan apanya?
1: Iya, ya kan? Kan? Laki-laki ya. Itu masuk makhluk visual kan, Kakak bilang kan? Visualnya. Berarti Kakak melihat bentuk tubuhnya,
0: iya, kecantikannya. Betul.
1: Terus sekarang lo istri yang mungkin menurut kalian karena, sudah tidak menarik dari
0: segi body. Karena gue udah tahu bagaimana bodinya dia, bagaimana wajahnya terus dia ya, kakak, sebelum menikah. Loh, kan gue tahu.
1: Tapi kan laki-laki makhluk visual. Baca ini dulu. Kan? Saya mau sapa Kakak Andi Suwardana dulu.
0: Apa?
1: Saya minta duo Bang Adrian dan juga Kak Grace pagi ini tetap dilanjutkan sampai akhir ayat karena Tom and Jerry ini sukses menjaga mood selama perjalanan dari Herman Manggis setiap hari, setiap hari kecuali salah satu lagi. Oh, makasih ya Kakak Andi Suwardana ya.
0: Kak Andi, capek gini banget loh. Ini. Kita ngobrolan kayak gini tuh kadang-kadang dibawa off air tau. Ya, apa sih Grace ini marah beneran marah sama gue tuh kadang-kadang capek dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu menjebak, makanya gue selalu hati-hati gitu.
1: Ya. Sekarang,
0: 3 jam yang panjang tuh selalu gue lewatin tiap hari.
1: Tapi kan kadang-kadang ada beberapa hal off air yang kita gak on airin kan. Malah kalau di off air lebih parah soalnya. Berantemnya tuh lebih parah gitu loh. Yaudah, ini kan perkara bersyukur ya. Jadi Foxer ya, kita mau bacain VCS dulu.
0: Itu bentuk syukur laki-laki begitu dia menerima istrinya yang susah nurunin berat badan. Mah tenang aja, lo gak usah terlalu effort. Lo kalau mau olahraga, olahraga.
1: Tapi kakak sendiri
0: tapi
1: bilang,
0: lo gak usah
1: sendiri,
0: goals. Lo goals lo adalah bisa mempercantik diri lo, silahkan.
1: Kakak sendiri yang bilang, kakak sendiri yang bilang laki-laki makhluk visual. Kalau ngelihat cewek cantik, mata kalian tuh gak bisa diem. Gimana sakitnya hati istri, Kak?
0: Kasih sedikit
1: apa yang
0: ruang.
1: Mau kakak syukurin seperti itu? Loh, apa yang bisa kita syukurin sebagai seorang
0: istri? Kalau emang gak boleh untuk keluar ngeliatin perempuan, kan kita tujuannya bukan untuk ngeliat perempuan cantik keluar,
1: ya,
0: guys.
1: Ya sudah, terus kalau gitu ngapain kalian keluar mata jelalatan kesana lah, kesini?
0: Kita keluar ke tempat publik ya.
1: Aku capek kita kayak gini terus, Kak.
0: Lo pikir gue gak capek? Senut-senut kepala gue.
1: Kakak Wuri Handayana, apa selamat katanya? Pagi. Katanya kalau gianyar giginya yang goyang, Kak. Kak, udah gitu.
0: Mau copot dong.
1: Iya, lagi ya.
0: Terus apa lagi?
1: Hal-hal yang patut disyukuri adalah keluarga semua sehat. Tuh kalau perempuan begitu, ngelihat keluarga sehat ya, itu bersyukur.
0: Sama. Kakak lu pikir Arian, laki-laki enggak bersyukur?
1: Kakak Arian, oh ya, aku juga bersyukur pas nemu duit di kantong celana, apalagi pecahan 100.000 pas kuliah ternyata ada 15 lembar.
0: Buh. Wow. 1.500.000 itu.
1: Iya, benar. Tebel banget kantongnya ya. Sangat bersyukur dan bahagia banget pas ku cek HP ada notif bayar kos udah deadline. Ternyata uang itu buat bayar kos. Iya. Terus katanya saya dukung Kak Grace. Kita bukan emang jelalatan.
0: Kita bukan jelalatan, Kak Grace. Orang mereka nongol begitu aja di depan dari awal kita enggak ada niat jelalatan. Tapi ya apa? The girl show it
1: the
0: off.
1: The girl show it off. Tutup mata dong.
0: Kayak gimana? Ya
1: kalian
0: makanya
1: bisa.
0: Kita keluar ke public area, terus ngelihat yang bening-bening. Terus salah, lu nyalahin laki lu.
1: Kan? Lo ngelihat yang bening-bening.
0: Makanya gue bilang lu undang.
1: Otak dan pikirannya kok
0: bisa. Undang suami lu datang ke sini.
1: Suami saya enggak berani ngomong kalau kayak gitu. Lo tahu kalau lagi gue ngomong nih perkara dia mendukung, kita bukan jelawalatan, kita hanya menikmati indahnya ciptaan Tuhan.
0: Iya bener dong.
1: Bisa keungkit 7 turunan. Bener, tiap berantem sama saya bisa diungkit. Tapi perempuan gitu ya. Kalau berantem ya, laki, tuh masalah.
0: Sekarang gini, emang laki-laki, emang perempuan kalau keluar ke pabrik area, ke mall atau kemanapun, begitu ngeliat laki-laki bodinya bagus kan jelalatan?
1: Enggak.
0: Alah,
1: enggak.
0: Bokis banget itu.
1: Beneran, perempuan kalau duduk kita jarang
0: banget sama laki-laki. Lu juga sama gak bersyukuri apa yang lu punya saat ini. Apa pasangan lu?
1: Ya, saya
0: pasangan
1: bersyukur,
0: lu pemain
1: saya.
0: Basket bodinya bagus itu aja lu gak syukurin.
1: Syukurin? Saya gak
0: syukur,
1: pernah lihat laki-laki
0: gitu.
1: Lain. Enggak, saya gak pernah.
0: Pernah lihat
1: saya
0: laki-laki, laki-laki lain.
1: Buktinya? Ketika perempuan ada sebagian yang mungkin suka sama pemain Korea, saya enggak, saya tetap sama Bliari. Udah gitu bahas apa lagi Kakak Elis Widayani.
0: Senyum-senyumnya mual banget deh kayaknya.
1: Lagi denger. Kakak Elis Widayani, selamat pagi ya. Katanya hal-hal kecil yang patut disyukuri adalah masih bisa bangun pagi, menghirup udara segar dan dapat pelukan dari orang tersayang. Perempuan,
0: ini benar ini.
1: Wanita Coba kita lihat yang wanita sama yang laki-laki perbandingannya.
0: Laki-laki itu wujud syukurnya begitu dia mau berangkat kerja, dicium dia apa si istri nggak. Cium tangan. Dengerin dulu. Si istri cium tangan suaminya, si suami cium kening istrinya, pipi istrinya untuk berangkat supaya apa? Supaya dibuka pintu rezeki, itu juga bentuk syukur, Grace.
1: Tapi nyampe kantor lo jelalatan, lo gangguin orang-orang.
0: Lo suuzon.
1: Gak ada kayak gitu. Terus kakak Yanian selamat pagi ya. Katanya rezeki hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Nemu uang 100 ribu di pinggir jalan pas jogging.
0: Beh, mantap banget ini. Ambil.
1: Lihat ya, dua laki-laki perkara duit semua. Dua perempuan tadi yang joinan semua perkara kasih sayang, mensyukuri dan keluarga. Kalau kebetulan gimana konsepnya? Jambo Is, selamat pagi Jambo Is. Katanya ini hal yang patut disyukuri. Paket datang lebih cepat dari estimasi. Kurirnya pasti naik naga. Tiga. Gak ada yang tentang keluarga laki-laki. Udah gitu siapa lagi ya? Kakak Josie Slipper.
0: Aduh,
1: ya.
0: Parah lu.
1: Iya, kita lihat.
0: Menyimpulkan
1: nih, Kakak Josie Slipper juga aja. Laki-laki. Hal-hal yang masih apa hal-hal kecil yang bisa disyukuri masih bisa pup. Empat. Gak ada yang bahas tentang keluarga laki-laki. Nih.
0: Karena apa? Kesehatan, nemu duit itu kebahagiaan laki-laki. Begitu ya, dia bahagia, keluarganya fokus, bahagia.
1: Fokus bahagia itu fokusnya cuma hanya sebatas keuangan.
0: Akhirnya bisa
1: keuangan.
0: Membahagiakan keluarga juga.
1: Yang mana segala pup dibilang bahagia.
0: Ya, sekarang gini deh. Orang kalau jangankan pup, dia bisa kentut aja bersyukur setelah operasi.
1: Paham,
0: bersyukur
1: paham,
0: itu.
1: Paham. Kan tapi kalau
0: setiap,
1: perempuan.
0: Gini loh, setiap orang punya.
1: Gini.
0: Fase dimana dia harus bersyukur.
1: Nih.
0: Hal-hal kecil kan beda-beda.
1: Kakak Santosan masih bisa bernapas dan bisa menikmati secangkir kopi. Lima ya, laki-laki udah, yang apa? Ego. Memikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan keluarga dan anak.
0: Emang perempuan baru timbang dua gitu dong mikirin
1: keluarga. Tapi dua
0: langsung menyimpulkan kalau semua tentang keluarga.
1: Hey, hati perempuan itu lembut.
0: Yang kurang,
1: emosi kalah.
0: Emosi gue.